Yes, karena pasti kalian udah gak asing lagi ya dengan sosok cantik Ussy Sulistiawati. Nah, sekarang setelah belasan tahun fokus mengurus keluarga dan bisnis, Teh Ussy ini akhirnya resmi comeback ke dunia tarik suara nih, Eskanda. Dan gak tanggung-tanggung, tepat pada tanggal 29 Mei 2026 kemarin, Eskanda Ussy merilis single terbarunya berjudul Seandainya Kamu. Wah, ini benar-benar jadi obat rindu banget ya, Eskanda, buat para penggemarnya yang sudah kangen banget nih sama karakter vokal khas dari Ussy Sulistiawati. Nah, sekarang tahu nggak sih apa makna dari lagu Seandainya Kamu ini? Dan ternyata ya Skanda, lagu ini bercerita tentang sebuah kedewasaan dalam cinta. Dan maknanya ini dalam banget ya Skanda. Lagu ini menggambarkan bagaimana kita menerima pasangan kita apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Dan cinta itu gak selamanya datang dalam bentuk yang sempurna, tapi cinta yang tulus adalah cinta yang mau berjuang dan menerima dengan ikhlas sosok pasangannya. Dan seputar dari musik ini, Ussy juga sempat berbagi cerita kalau kembalinya dia ke dunia musik kali ini bukan lagi sekedar untuk mengejar popularitas ataupun target yang muluk-muluk nih Eskanda. Ussy mengaku sekarang jauh lebih santai, mengalir natural, dan ingin menikmati proses berkarya sekaligus berbagi cerita lewat musik. Jadi buat Eskanda yang lagi mendengarkan pagi ini ya, entah yang lagi jalan mau ke kantor atau yang lagi siap-siap ke sekolah, lagu ini cocok banget ya Eskanda buat jadi pengingat betapa berharganya sosok yang ada di samping kita saat ini. So, gak usah berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita dengerin bareng-bareng. Kita sambut comeback manis dari Ussy Sulistiawati dengan single terbarunya, Seandainya Kamu.

0: 103.5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care
0: 93.5 Suara Kediri FM.

Yes, karena kali ini Erika punya satu rekomendasi lagu baru yang benar-benar fresh, manis, dan dijamin langsung nempel nih di telinga. Lagu ini datang dari duo pop R&B pendatang baru tanah air yakni Suara Rasa dengan single debut mereka yang berjudul Akhir Nanti. Jadi ya, sekiannya buat yang belum tahu ya bahwa Suara Rasa ini beranggotakan dua remaja berbakat yakni Alena Gracia dan Arka Zora Nugroho. Yup, Arka ini adalah putra dari musisi legendaris Indonesia yakni Om Nugi. Wah, keren banget kan Eskanda? Darah seni emang gak bisa bohong ya. Lagu Akhir Nanti ini baru banget dirilis Eskanda kemarin pas momen penuh cinta. Tepatnya di hari Valentine 14 Februari 2026. Gak heran Eskanda kalau vibes-nya romantis banget. Plus, yang bikin makin spesial, visual ataupun video musik mereka ini digarap langsung oleh putranya Om Pongki Barata. Dan Eskanda, lirik lagu Akhir Nanti ini ditulis langsung sama Alena dan Arka. Jadi Eskanda isinya tuh mengangkat tentang romansa ala Gen Z yang hangat dan dekat banget sama keseharian mereka. Cinta di lagu ini digambarkan tumbuh perlahan, tanpa drama yang berlebihan, dan ini tentang proses saling menerima, kesediaan buat menanti, dan harapan tulus agar sebuah hubungan bisa bertahan sampai akhir nanti. Dan Eskanda Suara Rasa pengen ngingetin kita semua kalau cinta itu gak selamanya harus tentang drama besar ataupun perayaan yang mewah. Terkadang Eskanda cinta justru terasa paling nyata lewat kesediaan untuk menunggu dan menjaga harapan kecil bersama orang tersayang. Sayang. Dibalut dengan sentuhan pop R&B Eskanda yang sophisticated dan suara mereka yang super smooth, lagu ini cocok banget untuk dengerin waktu luang Eskanda yang mungkin lagi santai atau pas lagi kangen-kangen sama si doi nih ya. So buat seluruh Eskanda yang lagi nungguin kepastian atau lagi berjuang menjaga komitmen sampai akhir nanti, lagu ini spesial buat kamu Eskanda. This is single debut dari Suara Rasa, Akhir Nanti. So enjoy the music Eskanda.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena ngomongin soal hubungan yang gak pasti atau hubungan tanpa status nih ya. Pas banget nih ya, karena di sajian kali ini Erika punya satu rekomendasi musik terbaru yang benar-benar relate parah untuk kamu yang lagi ngerasain fase hampir jadi tapi gak ditembak-tembak nih ya, Skanda. Ini dia rilisan terbaru dari penyanyi muda berbakat yakni Neona dengan single terbarunya yang berjudul Lupa. FYS nih, Skanda, lagu Lupa ini baru saja resmi dirilis pada 1 April 2026 kemarin. Dan yang bikin spesial di lagu ini, Neona berani banget mengeksplorasi warna musik yang unik, yakni genre hip-dut alias hip-hop dangdut. Dan musiknya ini dikemas super fun, catchy, dan energik banget nih, Skanda. Bagi Neona, genre ini rasanya kayak pulang ke rumah, Skanda. Karena memang udah deket banget sama identitas musiknya dari dulu. Tapi kali ini dikemas dengan cara yang lebih matang dan juga berani. Nah, buat Skanda yang penasaran sama maknanya nih ya, lagu Lupa sebenarnya menyuarakan kegelisahan sekaligus jadi dorongan buat kita nih, terutama kaum perempuan, untuk berani minta kepastian. Dan kisahnya tentang dua orang yang udah deket banget, udah chattingan intens setiap hari, tapi cowoknya ini gak kunjung ngasih kejelasan status. Lewat lagu ini ya, Skanda, Neona kayak mau ngasih pesan langsung ke para cowok. Eh, buruan dong, kasih kepastian, jangan kelamaan. Nanti keburu diambil orang, tahu. So, Skanda, seputar proses kreatifnya ini juga gak kalah keren ya, Skanda. Neona gak cuma sekedar nyanyi, tapi dia terlibat langsung dalam pembuatan lagu ini. Mulai dari sumbang ide sampai nulis liriknya bareng tim anti NRML. Dan bahkan sekarang video klipnya aja digarap dengan visual yang estetik dengan mengambil latar tempat di MRT Jakarta. So, buat seluruh Skanda yang pagi hari ini lagi ngerasa digantungin atau yang cuma pengen joget tipis-tipis bareng musik hip-dut yang asik, yuk langsung aja kita dengerin bersama-sama. Ini dia satu lagu baru dari Neona, Lupa. Selamat mendengarkan Skanda semuanya.

0: Sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
5: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, karena kalian tahu gak sih satu musik bagus terbaru dari Salma Sasabil, yakni Hachu, yang dimana baru dirilis secara resmi pada tanggal 8 Mei 2026 kemarin. Dan yang kerennya, Skanda, Salma di sini gak cuma sekedar nyanyi aja, tapi dia juga ikutan turun langsung buat nulis liriknya, yang dimana berkolaborasi bersama dengan Rahman Sadli Huaraya. Kalau kita dengerin secara musiknya nih, Skanda, Salma ini benar-benar mengeksplorasi kemampuan vokalnya yang super asyik. Dan di lagu ini, Skanda, dia mengusung genre pop ballad modern dengan sentuhan R&B yang ringan. Jadi meskipun liriknya bercerita tentang realita yang agak berat nih ya, Skanda, tapi dibalut dengan musik yang fresh, modern, tapi tetap dapet banget karakter vokal asli dari Salma yang emosional sekaligus autentik. Nah, Skanda, sekarang kita bedah sedikit ya terkait dengan makna dari musik Hachu. Ternyata Skanda, istilah Hachu di sini emang diibaratkan karya suara bersin yang catchy, tapi punya makna filosofis sebagai simbol luapan rasa lelah, penat, dan tekanan kerja yang udah numpuk, terus akhirnya meledak keluar begitu aja. Liriknya tuh menggambarkan kalau potret jujur kehidupan urban masyarakat kota besar. Gimana kita bangun pagi, seduh kopi, nerjang macet, debu, hujan, sampai di kantor itu langsung disambut bos yang yeping baba bibu, dikejar target sampai tenaga kita ditukar dengan angka, alias gaji yang kadang kurang, kadang lebih. Tapi pesan utama dari lagu ini tuh, Skanda, ada di potongan lirik tarik nafas sebentar, besok diulangi lagi. Salma lewat lagu ini gak pengen sok menasihati ataupun maksa kita buat selalu ambisius jadi juara dunia. Dan di lagu ini, Skanda, cuman pengen bilang it's okay buat ngerasa capek, ambil jeda kecil, istirahat sebentar, terus bangkit lagi. Sebuah potret perjuangan bertahan hidup yang sangat manusiawi. Benar-benar pas banget kan, Skanda, buat nemenin hari kita yang penuh dengan dinamika ini. So, buat Skanda yang lagi di jalan ataupun yang lagi ngetik laporan ya sekarang, atau yang emang lagi pengen dapat asupan semangat baru, langsung aja kita dengerin bareng-bareng ya. Ini dia persembahan terbaru dari Salma Sasabil, satu musik bagus berjudul Hachu. Happy listening ya Skanda semuanya.

Yes, Kanda, gak kerasa ya, jarum jam sudah mendekati di angka 8 pagi. Yang dimana itu tandanya kebersamaan kita di Sajian SKM 3 untuk hari ini, agenda Rabu 10 Juni 2026 harus selesai sampai di sini nih, Skanda. Terima kasih buat Skanda semuanya yang sudah merapat ya tadi menemani Erika. Ya, Ibu Bella Merican ini tadi juga sudah merapat menemani Erika di Sajian SKM 3 hari ini. Erika ucapkan terima kasih banyak ya buat kamu yang sudah membersama Erika di hari ini. Dan Eskanda, meskipun Sajian SKM 3 harus berakhir di sini, tapi Suara Kediri pastinya belum berakhir ya, karena sesaat lagi masih akan ada Sajian Sapa SK yang akan menemani kalian semua sampai nanti di jam 10 pagi. Pastinya dengan deretan playlist musik-musik Indonesia popnya dan informasi seru yang sayang banget untuk kalian lewatkan nih, Skanda. Dan sebagai penutup di Sajian SKM 3 hari ini ya, Skanda, Erika persembahkan satu musik bagus terbaru dari Rizwan Fadila berjudul Tanda Tanya. So, Skanda, selamat beraktivitas semuanya, selamat pagi, dan jangan lupa sarapan ya, Skanda. Erika pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini.
2: Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 10 Juni, diantaranya tahun 1934, Italia menjuarai Piala Dunia FIFA tahun 1934 setelah mengalahkan Cekoslovakia 2-1 dengan perpanjangan waktu. Tahun 1943, pulpen dipatenkan di Argentina. Tahun 1998, pembukaan Piala Dunia FIFA 1998. Tahun 2009, peresmian Jembatan Suramadu antara Pulau Madura dan Pulau Jawa yang merupakan jembatan terpanjang di Indonesia. Tanggal 10 Juni 2015 memperingati Hari Media Sosial yang dicetuskan pertama kali oleh seorang pengusaha. Hari Media Sosial adalah hari berbagi hal-hal positif, pesan-pesan kebaikan dan inspirasi bersama teman-teman, keluarga dan sahabat. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 10 Juni.
0: Suara Kediri hari ini.
3: SKPH kegiatan belajar mengajar umumnya dilakukan di bangunan sekolah sebagaimana biasa. Namun, di beberapa negara di dunia, terdapat sekolah-sekolah unik yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan ada. Inilah beberapa sekolah-sekolah unik yang ada di dunia. Yang pertama, Sekolah Terapung Bangladesh. Sekolah Terapung di Bangladesh merupakan salah satu sekolah unik di dunia. Sekolah Terapung ini didirikan di atas perahu dan secara khusus diinisiasi oleh sebuah organisasi internasional bernama Bangladesh Rural Advancement Committee atau BRAC. Program Sekolah Terapung ini memberikan kesempatan kepada anak-anak yang tinggal di wilayah rawan banjir, khususnya di wilayah timur laut Bangladesh. Selain BRAC, organisasi lain yang juga memperkenalkan bentuk Sekolah Terapung ini adalah Sidule Swanirvar Sangsta. Tidak hanya berfungsi sebagai sekolah saja, perahu ini juga dijadikan transportasi yang menjemput para siswa di rumahnya. Beberapa perahu bahkan dilengkapi dengan perpustakaan mini, laptop, koneksi internet yang memudahkan proses belajar mengajar. Sekolah unik selanjutnya berada di Gua Tongchong, Cina. Meskipun terlihat tidak ada yang menarik, namun gua ini sudah dijadikan lokasi belajar anak-anak di desa Mao sejak tahun 1984. Tongchong merupakan sebuah gua alami yang sudah terbentuk selama ribuan tahun akibat adanya pergeseran seismik, air, dan angin. Ada sensasi tersendiri kala para siswa belajar di Gua Tongchong, sebab mereka bisa menikmati pemandangan alam yang sangat indah. Karena masuk dalam wilayah yang cukup terpencil dan sulit mendapatkan akses pendidikan, masyarakat desa Mao memilih menjalankan pendidikan sendiri. Yang ketiga, Sekolah di Atas Awan, Cina. Masih dari Cina, negara ini juga memiliki sekolah unik bernama Sekolah di Atas Awan. Sekolah ini terletak di Pegunungan Gulu, Sichuan, Cina. Apabila ingin bersekolah, para siswa harus melakukan pendakian selama kurang lebih 5 jam. Karena letaknya yang berada di ketinggian, sekolah ini dijuluki sebagai sekolah di atas awan. Rupanya, sekolah dasar Gulu ini menjadi satu-satunya sarana pendidikan bagi masyarakat setempat. Menuju ke sekolah, siswa harus sangat berhati-hati karena medan yang sangat berbahaya. Mereka akan melalui jalan setapak di dinding tebing yang tebalnya hanya sekitar 16 inci atau 40,64 cm. Satu-satunya guru yang mengabdikan diri di sekolah Gulu adalah Sen Cicun. Ia sudah menjadi pengajar selama 26 tahun. Sekolah Gulu sendiri beroperasi selama 60 tahun sebelum akhirnya ditutup pada 18 November 2011. Yang berikutnya, Sekolah Dasar Abo, Amerika Serikat. ABO adalah sebuah sekolah dasar di New Mexico, Amerika Serikat yang berada di bawah tanah. Sekolah ABO menjadi sekolah negeri pertama di Amerika Serikat yang dibangun secara full di bawah tanah. Sekolah ini sudah dirancang sejak masa Perang Dingin dan rampung pada tahun 1962. Sekolah tersebut dilengkapi dengan atap beton yang berfungsi ganda. Selain sebagai penutup sekolah, atap ini juga digunakan sebagai tempat bermain. Selain itu, sekolah ABO juga dilengkapi dengan ruang penampungan yang mampu diisi hingga 2.000 orang. Bangunan tersebut difungsikan sebagai sekolah pada tahun 1962 hingga 1995. Demikian tadi beberapa sekolah unik yang ada di dunia.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Woi Layas, kadang selamat pagi semuanya. Ketemu lagi bersama dengan Erika yang setia menemani Askanda semua nih ya. Di sajian Sapa SK. Gimana Askanda? Di pukul 8 kali ini sudah pada rapi semua di meja kerja atau belum nih? Atau mungkin lagi di jalan ya, sekedar kejebak macet tipis-tipis. It's okay, apapun aktivitas kalian di hari ini dibawa santai aja ya, sekedar. Karena di sini Erika bakal nemenin produktivitas kamu dari jam 8 sampai nanti merapat di jam 10 siang. Agenda Rabu 10 Juni 2026. Yang dimana Erika juga sudah menyiapkan nih ya amunisi musik-musik pop Indonesia pilih yang dijamin bikin kamu makin fokus, makin kreatif, dan pastinya gak bikin ngantuk nih ya, Skanda. Dan selama 2 jam ke depan, yuk kita saling sapa, dan dimana kamu bisa kirim salam sapa ataupun request musik bagusnya di 081-259-33126, atau bisa move ke Facebook kita di @suarakediri, nanti bakal dibacakan lewat komentar kalian. Erika tungguin ya Skanda sampai nanti berapat di jam 10 siang ya. Dan kali ini biar makin semangat lagi ya menjalankan aktivitasnya, Erika mengajak kamu flashback dikit nih ya ke salah satu musik bagus pop rock Indonesia yang dimana energinya ini gak pernah habis nih ya Skanda. Lagu ini yang bakal bikin kamu ikutan goyang dan auto nyanyi bareng nih ya. Pasti semuanya tahu nih, lagu dari The Chunk Turtles, I Love You Baby. Selamat mendengarkan ya Skanda, dan selamat beraktivitas semuanya.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Ya, yes, karena buat kamu yang saat ini merasakan sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga siang dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan lain-lain, Eskena langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini Eskena telah diramu ya oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Dan sekarang minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, Eskena cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, oleskan ataupun tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal pada bagian yang sakit. Dan khusus jika diminum, Eskena, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan sekadar minyak gosok cap tunggal ini bisa menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kadas, kurat, dan juga bisul. Dan sekarang pastinya minyak gosok cap tunggal ini sudah available di berbagai apotik ya, seperti Apotik Gudang Kapuk dan Apotik Mugi Jodoh Ngantru, Apotik Rahasia Tulungagung, Apotik Yat Waras, dan Apotik Sumber Waras Tulungagung, Apotik Bunen Sehat, Apotik Dian Farma, dan Toko Obat Yana Barum Blitar, Apotik Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, Apotik Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Jago, Apotik Selamat, dan Apotik Garum Sehat Blitar.

Yes, karena kali ini kita bahas salah satu penyakit yang seringkali sulit dikenali karena gejalanya sangat beragam dan kerap menyerupai penyakit lain. Yup, ini adalah lupus, Eskanda. Kondisi inilah yang membuat lupus dikenal sebagai penyakit seribu wajah, sehingga tidak jarang didiagnosis baru ditegakkan setelah pasien menjalani berbagai pemeriksaan. Salah satu contohnya ini dialami oleh seorang perempuan ya, sekarang berusia 21 tahun yang baru mengetahui dirinya mengidap lupus setelah mengalami demam berulang dan penurunan jumlah trombosit selama 6 bulan. Dan awalnya ia beberapa kali didiagnosis menderita demam berdarah. Namun karena keluhan terus berulang, pemeriksaan lanjutan dilakukan hingga akhirnya mengarah pada diagnosis lupus. Selain demam, pasien juga mengalami kulit kemerahan saat terpapar sinar matahari. Dan Eskanda, menurut dokter Alvina, lupus atau systemic lupus adalah penyakit autoimun yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh kehilangan kemampuan membedakan sel tubuh sendiri dengan zat asing, yang dimana akibatnya sistem imun ini justru menyerang jaringan tubuh yang sehat dan menyebabkan peradangan serta kerusakan pada berbagai organ. Dan sekarang istilah lupus ini berasal dari bahasa Latin yang berarti serigala. Nama tersebut digunakan karena salah satu gejala khas lupus berupa ruam kemerahan di wajah yang dahulu dianggap menyerupai bekas gigitan serigala. Ruam ini lebih dikenal sebagai butterfly rash atau ruam kupu-kupu karena bentuknya yang membentang di kedua pipi dan batang hidung. Dan lupus bersifat sistematik ya Eskanda, yang dimana artinya dapat menyerang berbagai bagian tubuh, mulai dari kulit, sendi, sel darah, ginjal, paru-paru, jantung, hingga sistem saraf. Dan salah satu tantangan terbesar dalam mendeteksi lupus adalah gejalanya yang tidak spesifik nih Eskanda. Setiap pasien bisa mengalami keluhan yang berbeda-beda. Ada penderita yang hanya mengalami gangguan pada kulit dan sendi, tetapi ada pula nih Eskanda yang sejak awal sudah mengalami kerusakan organ vital seperti ginjal. Dan lupus Eskanda bukan penyakit menular. Hingga kini penyebab pastinya belum diketahui secara pasti. Tetapi para ahli meyakini bahwa lupus muncul akibat kombinasi faktor genetik, hormonal, dan juga lingkungan. Dan Eskanda, lupus ini juga termasuk penyakit kronis yang hingga saat ini belum dapat disembuhkan sepenuhnya. Namun dengan pengobatan yang tepat dan teratur, aktivitas penyakit dapat dikendalikan sehingga pasien tetap dapat menjalani kehidupan secara produktif. Selain terapi medis, Eskanda, pengelolaan lupus juga membutuhkan perubahan gaya hidup yang sehat. Penderita dianjurkan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, melakukan aktivitas fisik sesuai kemampuan, menjaga kualitas tidur, serta mengelola stres dengan baik.

Yes, karena adanya diet hack yang katanya ampuh itu seringkali muncul dari tren media sosial yang terlihat meyakinkan padahal belum tentu sesuai dengan kebutuhan tubuh kalian ya, Skanda. Banyak orang langsung mencoba tanpa memahami risiko dibaliknya, sehingga justru terjebak dalam pola yang tidak sehat. Padahal ya, Skanda, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kamu itu perlu memahami mana metode yang benar dan mana cara diet yang salah. Dengan begitu ya, Skanda, kamu bisa tetap menjaga kesehatan tanpa harus mengorbankan kondisi tubuh dalam jangka yang panjang. Yang pertama sekali ada puasa yang ekstrim. Puasa itu sering dianggap sebagai cara yang cepat ya untuk menurunkan berat badan nih, karena tubuh akan menggunakan cadangan lemak saat tidak mendapatkan asupan makanan. Banyak orang merasa metode ini efektif Eskandia karena terlihat sederhana dan tidak memerlukan banyak aturan. Namun Eskandia, Harry Cox menjelaskan bahwa penurunan berat badan lebih dipengaruhi oleh jumlah kalori yang dikonsumsi secara keseluruhan. Dan ia menekankan bahwa puasa itu hanya membantu jika membuat seseorang makan lebih sedikit, bukan karena adanya efek pembakaran lemak yang ajaib. Selanjutnya, skandal adalah penggunaan obat penurun berat badan, yang dimana kini semakin populer ya skandal karena dianggap mampu memberikan hasil cepat tanpa usaha besar. Banyak orang tertarik karena terlihat perubahan drastis yang terlihat di media sosial. Namun ya skandal, seorang ahli nutrisi ini menyatakan bahwa penggunaan obat seperti ini sebaiknya hanya untuk keperluan medis tertentu. Dan ia juga mengingatkan bahwa efek samping seperti mual, gangguan pencernaan, dan penurunan massa otot ini bisa sering terjadi jika digunakan tanpa pengawasan. Selanjutnya adalah air lemon, yang dimana sering dianggap sebagai minuman yang bisa membersihkan racun dan membantu menurunkan berat badan dengan cepat. Banyak orang menjadikannya rutinitas harian karena percaya efeknya sangat besar. Dan menurut Harry Cox Eskanda, air lemon ini memang bisa membantu jika digunakan sebagai pengganti minum manis karena dapat mengurangi asupan kalori. Namun, manfaat ini bukan berasal dari proses detox, melainkan dari perubahan kebiasaan konsumsi yang lebih sehat. Dan selanjutnya Skanda, banyak orang yang percaya bahwa semakin banyak protein yang dikonsumsi, maka semakin cepat tubuh menjadi ideal. Hal ini membuat berbagai produk tinggi protein menjadi sangat populer di pasaran. Dan seorang ahli nutrisi ini menjelaskan bahwa protein itu memang membantu meningkatkan rasa kenyang dan mengontrol nafsu makan. Protein juga berperan dalam mengatur hormon. Namun, konsumsi berlebihan tidak akan memberikan hasil tambahan yang signifikan jika kebutuhan sudah terpenuhi. Oleh karena itu, menjaga pola makan seimbang jauh lebih penting daripada berfokus pada satu jenis nutrisi saja. Dan yang terakhir adalah meningkatkan konsumsi serat memang baik ya, sekedar untuk kesehatan pencernaan dan membantu menjaga rasa kenyang lebih lama. Oleh karena itu banyak orang nih mencoba meningkatkan asupan serat secara drastis dalam waktu singkat. Dan seorang ahli nutrisi ini menjelaskan bahwa serat itu memiliki banyak manfaat ya, seperti membantu kesehatan usus dan memperlambat proses pencernaan. Namun sekarang ia juga mengingatkan nih bahwa peningkatan yang

terlalu cepat bisa menyebabkan kambung, kembung, kram, dan gangguan pencernaan lainnya. Jadi sekarang memahami berbagai diet hacks berbahaya adalah langkah penting agar kamu tidak terjebak dalam tren yang hanya terlihat menarik di permukaan saja.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena kali ini kita beralih ke informasi seputar Kediri, yang dimana pemerintah Kabupaten Kediri melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau panjang di tahun 2026 kali ini. Ancaman kekeringan meteorologis yang berpotensi memicu krisis air bersih hingga kebakaran hutan dan lahan menjadi fokus utama mitigasi bencana di tahun ini. Dianas Kana Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, yakni Stefanus Joko, mengungkapkan bahwa Pemkab telah mengeluarkan surat edaran nomor 300.2.3/3/408/07/2026 terkait kewaspadaan tersebut. Dan edaran ini merupakan tindak lanjut langsung dari rapat koordinasi penanganan dampak hidrometeorologi tingkat Provinsi Jawa Timur yang digelar di Surabaya beberapa waktu lalu. Dan Iskanda, untuk menekan dampak bencana hidrometeorologi tersebut, Joko telah meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah, camat hingga kepala desa untuk turun ke lapangan dan mengedukasi masyarakat. Langkah pertama yang ditekankan adalah penghematan air bersih. Dan lebih lanjut, Joko juga mendorong adanya langkah antisipasi teknis di tingkat desa, seperti pembuatan sumur bor, pemanfaatan embung ataupun lahan tampungan air, serta memberikan perlindungan maksimal terhadap sumber air bersih yang masih tersedia. Selain krisis air, reskanda ancaman si jago merah juga menjadi atensi khusus BPDB. Joko dengan tegas mewanti-wanti warga agar menghentikan kebiasaan lama, membuka ataupun membersihkan lahan dengan cara dibakar. Guna memastikan kesiapan di tingkat bawah, BPDB sebelumnya juga telah menginstruksikan para camat untuk melakukan identifikasi dan memetakan desa-desa yang rawan kekeringan air ataupun kekeringan pertanian. Di saat yang sama, karena seluruh personel, peralatan, bahan, dan logistik kebencanaan diinstruksikan dalam status siaga on call. Dan pemantauan atau ground check, lapangan juga akan terus diintensifikasikan. Dan Joko berharap partisipasi aktif masyarakat jika mendapati potensi bencana yang ada di sekitarnya.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan nih terhadap berbagai penyakit yang berpotensi muncul selama musim kemarau 2026. Imbauan ini menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menyebut musim kemarau tahun ini akan berlangsung lebih panjang dan lebih kering di sejumlah wilayah Indonesia, dengan puncaknya diperkirakan terjadi pada Agustus 2026 mendatang. Melalui unggahan di akun media sosial resminya, Skandeh Kemenkes mengingatkan bahwa kondisi kemarau berkepanjangan ini dapat memicu berbagai masalah kesehatan akibat perubahan cuaca dan juga lingkungan. Dalam imbauan tersebut, Skandeh Kemenkes menyebut sejumlah penyakit yang berpotensi meningkat selama musim kemarau diantaranya adalah penyakit yang ditularkan melalui nyamuk, seperti demam berdarah dan juga malaria. Selain itu, Skandeh penurunan kualitas air dan sanitasi ini juga dapat meningkatkan risiko penyakit seperti diare, kolera, tifoid, dan leptospirosis. Dan Iskandar, masyarakat pun juga diminta mewaspadai gangguan kesehatan akibat polusi udara seperti iritasi mata, infeksi saluran pernapasan akut, bronkitis, dan berbagai gangguan pernapasan lainnya. Sementara itu, Iskandar, suhu panas yang ekstrim ini dapat memicu dehidrasi hingga head stroke. Berbagai penyakit tersebut lebih rentan menyerang kelompok tertentu, seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, serta masyarakat yang memiliki penyakit penyerta ataupun komorbid. Untuk mengurangi risiko tersebut, Skandeh Kemenkes ini menyarankan masyarakat untuk memantau kualitas udara secara berkala, menggunakan masker saat kualitas udara memburuk, serta memperbanyak konsumsi air putih. Dan masyarakat juga diimbau untuk menghindari konsumsi alkohol dan kafein berlebihan yang dapat mempercepat dehidrasi. Selain itu, Skandeh, menghindari asap rokok dan sumber polusi lainnya ini juga menjadi langkah penting ya. Jika kualitas udara memburuk, masyarakat disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menutup ventilasi rumah yang memungkinkan masuknya polutan dari luar. Dan Kemenkes juga menekankan pentingnya menerapkan pola hidup bersih dan juga sehat selama musim kemarau. Upaya pemberantasan sarang nyamuk secara rutin juga perlu dilakukan ya untuk mencegah peningkatan kasus penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Dan terakhir, Skanda, masyarakat juga diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala penyakit yang diduga berkaitan dengan cuaca panas, polusi udara, hingga kondisi lingkungan selama musim kemarau.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena buat kamu yang saat ini sering pusing dan juga kepala berdenyut atau lagi ngalamin sakit gigi ya, Skanda, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak pada wanita hamil, Skanda jangan khawatir ya, kali ini langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Yap, Skanda, minyak gosok cap tunggal ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Dan Skanda minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, Skanda cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, Skanda cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal pada bagian yang sakit. Dan khusus Skanda jika diminum, Skanda cukup minum minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan Skanda minyak gosok cap tunggal ini bisa kalian beli di Apotek Astria Farma, Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur, dan Apotek Trisula di Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, dan Apotek Claudia Farma Sukorejo.

0: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia.
1: Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arahnya. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah.
0: Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup.
1: Mimpi itu awal dari cita-cita.
0: Mimpi terus.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Waduh, Askina, seru-seruan bareng kamu tuh emang selalu bikin waktu terasa cepet banget ya. Dan gak kerasa jarum jam sudah mau menunjukkan di angka 10 siang aja nih Askanda. Yang dimana artinya Erika harus pamit undur diri dulu dari sajian Sapa SK di hari ini, agenda Rabu 10 Juni 2026. Dan Erika mengucapkan terima kasih banyak untuk Askanda semuanya yang sudah ikut saling sapa, kirim salam ataupun request musik bagusnya nemenin Erika dari jam 8 pagi tadi. Semoga musik-musik Indonesia popnya yang diputarkan hari ini bisa menjadi suntikan semangat untuk melanjutin aktivitas kamu sampai nanti di penghujung hari pastinya. Dan sekarang Erika pamit, tapi radio Suara Kediri masih terus menemani kalian ya. Jadi jangan pindah frekuensi dulu sekarang, karena setelah ini bakal ada sajian Nihao sampai nanti jam 1 siang yang siap untuk nemenin aktivitas kamu. Dan buat kamu yang suka banget sama musik-musik Mandarin, siap-siap ya dimanjakan dengan playlist musik Mandarin pilihan yang pastinya syahdu dan asyik banget. So, sekarang sebagai penutup kebersamaan kita di sajian Sapa SK hari ini, Erika bakal puterin satu musik bagus Indonesia yang punya sihir magis untuk ciptain suasana hati kamu jadi makin happy lagi. Dari Lila, ini dia Magic. Erika pamit, sampai ketemu lagi besok pagi sekarang pastinya di jam yang sama, dari jam 8 sampai dengan jam 10 siang. Tetap semangat menjalani hari ya sekarang. See you, bye-bye dan sampai jumpa.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini.
2: Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 10 Juni, diantaranya tahun 1934, Italia menjuarai Piala Dunia FIFA tahun 1934 setelah mengalahkan Cekoslovakia 2-1 dengan perpanjangan waktu. Tahun 1943, pulpen dipatenkan di Argentina. Tahun 1998, pembukaan Piala Dunia FIFA 1998. Tahun 2009, peresmian jembatan Suramadu antara Pulau Madura dan Pulau Jawa yang merupakan jembatan terpanjang di Indonesia. Tanggal 10 Juni 2015 memperingati Hari Media Sosial yang dicetuskan pertama kali oleh seorang pengusaha. Hari Media Sosial adalah hari berbagi hal-hal positif, pesan-pesan kebaikan dan inspirasi bersama teman-teman, keluarga dan sahabat. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 10 Juni.
0: Suara Kediri hari ini.
3: Esken ya, memiliki usia panjang sekaligus sehat dan bugar adalah impian semua orang dari berbagai belahan dunia. Namun ada sejumlah negara di dunia memiliki penduduk dengan usia harapan hidup yang lebih tinggi daripada negara lainnya atau relatif panjang umur. Mayoritas penduduk di negara-negara tersebut bisa hidup hingga 90-an tahun, bahkan di atas 100 tahun. Nah, berikut adalah daftar negara dengan penduduk paling panjang umur di dunia. Yang pertama, Sardinia, Italia. Sardinia adalah salah satu tempat yang masuk kawasan Blue Zone dan diidentifikasi pada tahun 2004 oleh situs Blue Zone. Berdasarkan situs tersebut, para peneliti menemukan adanya keanehan genetika langka yang dibawa oleh banyak penduduknya. Genetik langka tersebut diketahui berkaitan dengan usia harapan hidup penduduknya sehingga menjadi lebih panjang. Namun, bukan hanya genetika saja yang memberikan pengaruh atas harapan hidup yang tinggi, penduduk Sardinia ternyata juga memiliki pola hidup yang sangat aktif. Sehari-harinya, mereka diketahui masih senang berburu, memancing, dan memanen sebagian besar makanan yang dikonsumsi. Dan masyarakatnya juga mengkonsumsi makanan sehat. Yang kedua adalah Okinawa, Jepang. Penduduk Okinawa, Jepang juga diketahui memiliki rata-rata kondisi kesehatan yang baik. Tingkat penduduk yang terkena penyakit kanker, jantung, dan demensia sangat rendah di tempat tersebut jika dibandingkan dengan banyak wilayah di dunia. Selain karena faktor kesehatan, umur panjang penduduk Okinawa juga dihubungkan dengan ikatan sosial yang kuat karena memiliki hubungan mendalam. Orang Okinawa yang lebih tua dapat dengan mudah mengartikulasikan alasan mereka bangun di pagi hari. Kehidupan mereka memiliki tujuan dan merasa memiliki tanggung jawab yang jelas. Itulah mengapa mayoritas penduduk Okinawa merasa masih dibutuhkan, sekalipun pada usia tua seperti di atas 100 tahun. Selain itu, mereka juga gemar mengkonsumsi makanan sehat yang berasal dari sumber nabati. Yang berikutnya, Nicoya, Costa Rica. Di Nicoya, Costa Rica, ada sebuah pepatah yang menyebutkan bahwa setiap orang harus mengadopsi putra vida atau jika diterjemahkan adalah kehidupan murni. Maksudnya di sini adalah keinginan untuk memiliki hidup yang bahagia setiap harinya datang dari kegiatan melayani orang-orang dengan baik yang pada akhirnya dapat berdampak pada rata-rata usia mereka yang lebih panjang. Umur panjang para penduduk Nicoya juga didukung oleh ikatan keluarga yang kuat, adanya sebuah tujuan setiap harinya dan kegemaran mengkonsumsi makanan yang baik. Selanjutnya ada Pulau Ikaria di Yunani yang menjadi rumah bagi sekitar 10.000 orang. Mayoritas penduduk di pulau ini diketahui punya tingkat kesehatan yang baik, bahkan hampir seluruh penduduknya bebas dari demensia dan penyakit kronis lainnya di usia senja. Hasilnya, 1 dari 3 penduduk di Ikaria bisa hidup hingga usia 90-an tahun. Dan menurut penelitian, itu berhubungan dengan budaya sosial sentris mereka, tingkat aktivitas dan pola makan, serta kecintaan mereka terhadap segelas anggur yang berkualitas. Yang terakhir, Loma Linda, California. Walaupun orang-orang di California Selatan, Amerika Serikat, relatif punya lingkungan hidup yang menyenangkan, penduduk yang tinggal di Loma Linda tampaknya punya kehidupan yang lebih baik. dibandingkan daerah lain. Penduduk di Loma Linda bisa hidup sekitar satu dekade lebih lama dari rata-rata orang kebanyakan. Itu semua bisa jadi dipengaruhi oleh diet vegetarian mereka yang ketat dan kebiasaan olahraga rutin. Selain itu, mereka juga dinilai masih memiliki semangat tinggi dalam membantu orang lain. Hal tersebut dianggap cukup ampuh untuk mencegah seseorang merasa depresi. Demikian 5 tempat dengan penduduk paling panjang umur di dunia.

93,5 suara Kedir FM, inspirasi dan kreasi. Chinese Canon, ni hao, ta cha hao. Ketemu Asih lagi hari ini, di hari yang cerah. Untuk agenda 10 Juni 2026, musik bagus Mandarin siap menemani Eskanda di sajian ni hao. Sampai selesai nanti ada di jam 1 siang. Saya bakal menemani Eskanda dengan musik-musik bagus yang spesial ya. Mungkin salah satu di antaranya musik bagus favorit, atau bahkan mungkin request dari Eskanda. Gabung ya, 081-259-33126.

Iya, sekarang ditemani Asti untuk hari ini. Apa kabar semuanya? Senang hari ini kita dalam kondisi yang sehat. Aktivitas lancar, gak ada masalah sama sekali. Happy juga. Semuanya yang kita rasakan hari ini adalah yang indah-indah aja. Semoga harapannya seperti itu ya. Gak ada masalah sama sekali, semuanya berjalan dengan lancar. Dan saya percaya bahwa semua aktivitas hari ini sudah tersusun dengan rapi, tinggal pengerjaan aja. Kalaupun ada masalah 1, 2, 3, kok banyak ya. Biasa dalam hidup selalu ada saja sesuatu yang tidak sesuai, tidak seperti yang kita inginkan, maksudnya gitu ya. Jadi ada masalah aja. Itu semuanya untuk dihadapi dan kita cari jalan pemecahannya. Kalau hari ini SKN-nya lagi sendiri, pemecahannya gampang, hanya satu. Gabungnya di 93,5 Suara Kediri FM sambil ketemu Asti di Sajani Hal hari ini.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Iya, SKN-nya di temani Asti hari ini. Saya selalu berharap bisa jadi teman yang paling menyenangkan aja di tengah kesibukan, aktivitas, atau yang lagi sendiri. Hari ini gak ada kerjaan, Asti. Saya lagi santai aja. Ya, duduk-duduk santai, pegang handphone, dengerin kita. Waduh, seneng banget ya. Yang penting satu ini, SKN-nya selalu sehat. Itu yang kita harapkan. Dan selalu bisa berbahagia. Nah, kalau hari ini SKN-nya pengen bergabung dengan Asti, boleh, silakan aja tinggal WhatsApp aja. Ya, atau mungkin bergabung lewat Facebook-nya Suara Kediri FM, bisa. Yang sudah gabung dengan streaming kita di aplikasinya Suara Kediri FM, terima kasih, selamat berbahagia aja. Pagi-pagi hari ini sempat dikejutkan juga dengan informasi bahwa per hari ini Pertamax-nya naik. Ada juga nggak sih yang terkaget-kaget ya? Ya, sekarang harga BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Pertama Green ini mendadak naik per 10 Juni 2026. Padahal penyesuaian angka umumnya terjadi di awal bulan ya. Untuk harga Pertama kini mencapai Rp16.250 per liternya. Atau nyaris naik ya Rp4.000 dibandingkan bandrol sebelumnya yang hanya Rp12.300 per liternya. Sementara Pertama Green ini di angka Rp17.000 per liternya, yang sebelumnya itu ada di Rp12.900 per liternya. Pertamina Patraniaga menjelaskan bahwa alasan dibalik penyesuaian harga yang tiba-tiba tersebut, menurut mereka keputusan ini diambil setelah proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi ini diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan pertimbangan harga minyak dunia. Pertamina juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Selain Pertamax dan Pertama Green, harga BBM Pertamina tidak ada perubahan. Pertamax Turbo tetap di harga Rp20.750 per liternya. Untuk Pertalite Rp10.000 per liternya. Dexlite itu Rp23.000 per liternya. Sementara untuk Pertamina Dex itu Rp24.800 per liter.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Sekarang masih dari Kili Suci Kediri ya, dan juga masih dengan musuh-musuh bagus di Sajani Hal hari ini. Yang baru saja bergabung, apa kabar? Selamat menikmati aktivitasnya sambil menikmati juga musuh-musuh bagus yang kita hadirkan. Yang suka sekali dengan beberapa yang sudah muncul tadi. Salam bahagia aja. Kalau masih ada yang belum, masih ada yang perlu didengar lagi, favoritnya belum muncul, bolehlah gabung sama Asih. Tinggal WhatsApp ya di 081-259-33126. Semoga hari ini menyenangkan semua ya Skanda. Aktivitas lancar, tidak ada sama sekali kendala ya.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, itu teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Seuntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

Iya, Heskina masih ditemani sama Asti ya untuk hari ini. Sudah saya hadirkan satu soundtrack film ya, Melita Senhua. Spesial untuk Heskina, pasti langsung keinget bayangan kita adalah siapa ini? Si artis yang pasti kita tahu, Jackie Chan. Nah, film ini tahun 2005 ya, yang disutradarai oleh Stanley Tong. Naskahnya dikerjakan oleh Lee Hai Su. Kalau hari ini SKN juga masih terus bergabung dengan kita, terima kasih. Tetap stay tune di 93,5 Suara Kediri FM, karena saya masih punya banyak sekali musik bagus yang bisa saya bagi untuk menemani SKN hari ini.

SKN-nya satu puisi bagus milik Andy Lau ya, dari soundtracknya Internal Affairs yang munculkan untuk SKN-nya hari ini di Sajian Nihal. Yang ada di perjalanan, apa kabar? Selamat bergabung saja. Masih banyak yang bisa saya bagi untuk SKN-nya. SKN-nya pemerintah Cina memberikan sinyal positif terkait kemungkinan perpanjangan kerjasama peminjaman panda raksasa antara Indonesia dan juga Cina. Penilaian tersebut didasarkan pada keberhasilan Indonesia dalam merawat pasangan panda raksasa serta lahirnya anak panda yang tumbuh sehat di lingkungan konservasi. Panda tersebut tiba di Indonesia pada tahun 2017 ya, Hu Chun dan Chai Tao itu namanya. Sebagai bagian dari panda diplomasi, merayakan 6 dekade hubungan diplomatik antara Indonesia dan juga Cina. Ini penempatan pasangan panda ini di Taman Safari Indonesia merupakan hasil perjanjian kemitraan konservasi selama 10 tahun ya, yang ditandatangani oleh kedua pemerintah dan menjadikan kelahiran Rio sebagai bukti nyata kolaborasi konsisten kedua negara ini dalam upaya melestarikan keanekaragaman hayati global. Dan perwakilan pemerintah Cina juga menyampaikan bahwa pihaknya melihat perkembangan yang sangat mengembirakan dari pengelolaan panda raksasa di Indonesia. Menurutnya, kondisi panda yang terawat dengan baik menjadi bukti bahwa Indonesia ini memiliki kemampuan profesional dalam menjalankan program konservasi satwa langka tersebut. Untuk kerjasama panda raksasa antara Indonesia dan juga Cina, ini merupakan bagian dari hubungan diplomatik kedua negara dalam skema yang dikenal sebagai diplomasi panda. Cina meminjamkan panda raksasa kepada negara Indonesia, negara mitranya, itu dalam jangka waktu tertentu sebagai simbol persahabatan dan juga kerjasama. Nah, dan perjanjian peminjaman panda antara Indonesia dan juga Cina saat ini berlangsung selama 10 tahun. Dalam periode tersebut, kemampuan lembaga konservasi Indonesia dalam merawat panda menjadi salah satu faktor yang dievaluasi oleh pemerintah Cina. Dan hasilnya, hasil evaluasi tersebut ini menunjukkan perkembangan yang sangat baik ya. Tidak hanya kondisi panda dewasa yang sehat, tetapi juga pertumbuhan anak panda yang lahir di Indonesia dinilai berjalan optimal dan tetap menunjukkan perilaku alami sebagaimana panda di habitat aslinya.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Eskena masih ditemani sama Asti untuk hari ini. Terima kasih yang selalu setia ada di 93,5 Suara Kediri FM ya. Sajani Hao masih punya banyak kesempatan untuk menemani Eskena ya. Terima kasih untuk Ci Yulia sudah gabung sama Asti hari ini. Selamat menikmati musik-musik bagus yang kita hadirkan. Mudah-mudahan happy ya, bahagia, sehat selalu, bisa terus bisa gabung sama Asti. Untuk Eskena yang mungkin hari ini mau ikutan gabung, request musik bagus, boleh, silakan aja. Sampai selesai nanti ada di jam 1. Ini Eskanda, jangan lupa ya, kalau semua aktivitas bisa berjalan lancar, kalau kita juga dengan sungguh-sungguh mengerjakannya. Satu musik bagus, request juga. Si Faus, juga terima kasih ya, sudah bergabung hari ini.

0: Iya, untuk SKN ya, selamat beraktivitas aja lah, selalu sehat ya, selalu bisa menjalankan semuanya dengan baik tanpa ada gangguan sama sekali. Tapi kalau permasalahan gangguan karena uratnya cekot-cekot, kesleo, badan kesemutan, atau mungkin juga ada luka terbentur, nggak usah khawatir, ada minyak gosok cap tunggal gitu ya. Jadi untuk SKN nggak ada salahnya selalu menyediakan minyak gosok cap tunggal ini di kotak P3K-nya ya. Jadi sewaktu-waktu dibutuhkan, gampang, tinggal ambil aja. Kalau mungkin ada yang batuk-batuk gitu ya, radang tenggorokan dan lain sebagainya, ini juga bisa diatasi dengan minyak gosok cap tunggal. Karena minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jadi kalau untuk obat luar cukup digosokkan aja di area yang sakit ya, 2-3 jam sekali, kemudian nanti diulang lagi. Kalau untuk diminum, ini disertai dengan air hangat ya. Jadi siapkan air hangat dengan dosis untuk dewasa itu 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes aja. Jangan lupa kalau minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang sudah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Nah, yang mau mencoba, mau beli untuk persediaan di rumah, jangan lupa bisa saja untuk datang langsung ke Apotek Gudang Kapok dan juga Apotek Mugijo Dungantru, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Kiat Waras dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Punden Sehat, Apotek Dian Farma dan Toko Obat Jana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Mas Rip Serengat Blitar, kemudian bisa juga di Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, kemudian bisa juga di Toko Jamu Jago Blitar, Apotek Selamat dan Apotek Garum Sehat Blitar. Itu beberapa apotek wilayah Tulungagung Blitar yang menyediakan minyak gosok cap tunggal. Jadi gak usah khawatir ya, untuk SKN yang ada di wilayah Tulungagung Blitar bisa beli di sana karena sudah banyak yang menjual minyak gosok cap tunggal.
1: 93,5 Suara Kediri FM.
2: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Iya, masih ditemani sama Asti untuk hari ini. Satu Musuh Bagus milik Teresa Teng. Wah, kalau dengar suaranya tuh udah beda ya, adem banget. Halo untuk Eskanda, masih ditemani Asti ya untuk hari ini yang sudah jam-jam santai, waktu memasuki istirahat. Jam-jam santai masuknya waktu istirahat, selamat menikmati istirahatnya aja. Belum telat kalau mau bergabung sekarang ini, karena saya masih punya waktu 1 jam kurang lebihnya ya di sajian Nihao hari ini. Jadi jangan sampai ketinggalan juga untuk Eskanda sambil istirahat, menikmati makan siang, sedikit relax, sedikit cari suasana lain gitu ya. Gabungnya sama Asti sampai jam 1 siang nanti, saya masih akan hadir menemani Eskanda. Yeah.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

Iya, masih dengan musuh-musuh bagus untuk hari ini. Terima kasih banyak buat Askan yang selalu setia gabung dengan Asti ya di Sajani Hal. Yang hari ini sudah selesai makan siangnya atau baru memulai makan siang, apa kabar semuanya? Selamat menikmati suasana yang ada. Kalau sudah selesai semuanya, alangkah baiknya istirahat sebentar ya. Istirahat sebentar, mencari suasana yang lain biar lebih segar lagi gitu loh. Karena dengan kita mencari suasana segar di sela-sela rutinitas kita, itu salah satu obat juga. Obat capek yang mungkin kita bisa rasakan dan kita bisa ciptakan.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dan

0: SKN kalau hari ini masih gabung dengan ASI, terima kasih. Tapi saya ingatkan juga ya, jangan lupa dengan minyak gosok cap tunggal ini yang mungkin sekarang di tengah-tengah aktivitas, di tengah dimanapun ada berada, ternyata terganggu dengan yang namanya sakit gigi, kemudian juga mungkin perutnya kembung, mual, masuk angin. Nah, ini untuk SKN yang sering bepergian ya, nggak ada salahnya selalu bawa minyak gosok cap tunggal. Yang punya encok, nah kalau tiba-tiba terganggu, ini bisa diatasi aja. Kalau tiba-tiba encoknya kambuh, nah digosok dengan minyak gosok cap tunggal ya. Yang pada wanita hamil, seringkali kakinya bengkak, bisa digunakan juga minyak gosok cap tunggal. Banyak yang bisa mengatasinya ya, mulai dari gatal-gatal di sela jari, kemudian ada juga yang mungkin radang tenggorokan dan lain sebagainya. Yang pasti disiapkan selalu minyak gosok cap tunggal ini di rumah, jadi sewaktu-waktu kita perlukan sudah ada. Jangan lupa kalau minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang sudah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Untuk belinya gampang, SKN bisa datang ke Apotek Astria Farma, Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya Jalan Doho, kemudian Apotek Doho Sehat dan juga Apotek 71 juga ada di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur yang ada di HWS Cokroaminoto, Apotek Trisula di HWS Cokroaminoto, Apotek Murni ada di Jalan Brawijaya, serta Apotek Claudia Farma Sukorjo. Ini makanya untuk SKN-nya, jangan sampai pernah lupa minyak gosok cap tunggal disiapkan selalu, sehingga waktu-waktu kita membutuhkan tinggal ambil dengan gosokkan, rasa sakit, rasa nyeri, dan lain sebagainya bisa hilang.
1: 93,5 Suara Kediri FM.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai, kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: 是风霜苦，哪怕是刀伤刺，也要为他理想开创幸福。
1: Eskena, untuk hari ini waktu kita di Sajian Nihal sudah hampir selesai ya, di batas akhir jam 1 siang. Harus pamitan dulu. Terima kasih banyak untuk Eskena yang sudah sempat bergabung hari ini. Jangan lupa besok kita ketemu lagi mulai dari jam 10 sampai dengan jam 1 siang. Terima kasih. Tetap stay tune di 93,5 Suara Kediri FM, Inspirasi dan Kreasi. Sampai jumpa.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini.
2: Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 10 Juni, diantaranya tahun 1934, Italia menjuarai Piala Dunia FIFA tahun 1934 setelah mengalahkan Cekoslovakia 2-1 dengan perpanjangan waktu. Tahun 1943, pulpen dipatenkan di Argentina. Tahun 1998, pembukaan Piala Dunia FIFA 1998. Tahun 2009, peresmian Jembatan Suramadu antara Pulau Madura dan Pulau Jawa, yang merupakan jembatan terpanjang di Indonesia. Tanggal 10 Juni 2015 memperingati Hari Media Sosial yang dicetuskan pertama kali oleh seorang pengusaha. Hari Media Sosial adalah hari berbagi hal-hal positif, pesan-pesan kebaikan, dan inspirasi bersama teman-teman, keluarga, dan sahabat. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 10 Juni.
0: ...93,5 suara Kediri FM.
1: Suara Kediri hari ini.
3: Eskenah memasak merupakan rutinitas yang biasa dilakukan di setiap rumah. Tetapi tahukah Eskanda? Ada tradisi memasak khas dan unik di beberapa pelosok Indonesia. Sudah menjadi tradisi dan kebudayaan yang terus dilestarikan. Berikut adalah tradisi memasak khas dan unik di Indonesia. Yang pertama, bakar batu dari Papua. Disebut barapen atau bakar batu adalah sebuah tradisi ritual memasak bersama masyarakat Papua sebagai wujud syukur bersilaturahmi dengan keluarga serta kerabat menyambut hari bahagia dan dahulu untuk menyambut prajurit perang. Prosesnya sendiri cukup rumit dengan mengumpulkan kayu-kayu lalu dibakar. Setelah itu ditumpuk batu yang kemudian dimasukkan ke dalam lubang besar. Setelah itu ditumpuk batu yang kemudian dimasukkan ke dalam lubang besar. Tidak sampai di situ, lubang ini akan ditutup dedaunan kering untuk kembali dibakar. Batu-batu juga ditumpuk rapi lagi. Setelah itu, bahan makanan yang akan dimasak ditata di atasnya. Biasanya makanan itu berupa ikan, daging sapi, keladi, dan paling sering daging babi. Waktu yang dihabiskan kurang lebih 3-4 jam atau sampai matang. Tergantung besar dan jenis bahan yang dimasak. Walaupun proses memasak cukup memakan waktu lama, akan terbayar dengan kelezatan dan kenikmatannya. Yang kedua adalah Tibo Rawut di Manggarai Timur. Tibo Rawut, sebuah tradisi warga Elar Selatan, yakni memasak daging babi atau sejenisnya untuk ritual adat atau upacara-upacara lain yang berhubungan dengan alam semesta, sang pencipta, dan leluhur. Daging babi ini akan dibakar, sebelumnya dimasukkan ke dalam batang bambu muda yang dicampur dengan daun ubi. Biasanya akan dihidangkan bersama rupang, yaitu nasi bungkus daun bambu muda. Saat ini Tibo Rawut dan rupang menjadi hidangan bagi tamu khusus yang berkunjung ke Desa Langgasai dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Yang berikutnya, Mahumbal, Kalimantan Selatan. Jika biasanya olahan beras dimasak dengan cara ditanak, namun beda halnya di Lok Sado, masyarakat Dayak Meratus, yang punya teknik unik dalam mengolahnya menjadi nasi, yaitu disebut mahumbal. Nasi yang sudah matang sangat wangi karena terbungkus daun dan dimasak di bambu, kemudian dibakar. Terakhir adalah sanggring di Lamongan. Urusan masak-memasak memang sering dilakukan oleh perempuan. Tetapi di Desa Telemang Lamongan, Jawa Timur, ada sebuah tradisi sanggring, yaitu memasak jamuan makan oleh para laki-laki. Sanggring merupakan masakan berbahan dasar ayam yang dibumbui rempah-rempah. Tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan saat sedekah bumi dan sebagai jamuan para laki-laki yang akan memasak sanggring. Uniknya, untuk piring pun sudah ada hitungannya tersendiri, yaitu berjumlah 44 buah, juru masak berjumlah 40 orang laki-laki, dan ayamnya dihitung sesuai jumlah penduduk sekitar. Proses memasaknya di 3 buah wajan besar di atas kayu bakar. Selama proses memasak, akan akan disuguhkan hiburan wayang krucil dan empat sinden. Sanggring sendiri merupakan perjamuan makan dari prajurit-prajurit pada zaman dahulu sekaligus sebagai ritual pensucian. Tradisi tersebut rutin dilaksanakan pada 26 Jumadil Awal dalam kalender Jawa, menjadi salah satu ikon pariwisata dan masuk dalam kalender Jawa Timur. Itu tadi beberapa tradisi memasak khas dan unik di Indonesia yang bisa menjadi daya tarik para wisatawan lokal dan mancanegara.

93,5 suara Kediri inspirasi dan kreasi. Selamat siang sekalian semuanya, selamat bergabung di udara tentu bersama Dinda di sajian Cafe Dangdut tentunya. Dan sekarang kita sudah sampai di agenda 10 Juni 2026. Tentunya sekian deh di sajian Cafe ini ya. Cafe Dangdut menemani hari-hari kamu dari siang pukul 1 hingga pukul 4 sore nanti. Jadi sekarang untuk kamu, mari kita berdangdut, bergoyang bareng. Jadi untuk kamu yang mau ditemenin dengan musik favorit, boleh langsung aja cus di nomor 081 259 33126.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.
5: Get your brother.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care
0: 93,5 suara Kediri FM.

Selamat siang sekali semuanya, selamat bergabung tentunya di udara ya bareng Dinda di Sajian Cafe Dangdut menemani kamu hingga pukul 4 sore nanti. Dan sekarang untuk kamu yang bergabung, selamat siang ya untuk kamu semua. Ini ada Yurosa dari Kaliampu mau request musik bagus, Apakah Itu Cinta dari Happy Asmara. Oke, ini juga ada Kuku Balbak yang mau request ya musik bagus Menghapus Sejakmu versi Koplo buat yang bacain, cang banget. Oke, terima kasih ya. Dan waktu kita beralih dulu ke Facebook ya, ini juga ada Ismiratul dan Yola juga yang bergabung. Selamat siang ya sekali semuanya. Dan untuk kamu yang baru bergabung, selamat datang dan tentunya jangan kemana-mana, tetap di frekuensi 93,5 Suara Kediri.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Selamat siang sekali semuanya, selamat bergabung tentunya di Ruang Dengar Kamu Suara Kediri. Untuk kamu yang baru saja bergabung, selamat datang dan selamat siang untuk kamu semuanya Skanda. Tentu bareng Dinda hingga pukul 4 sore di sajian Cafe Dangdut menemani berdangdut bareng tentunya. Nah untuk kami baru bergabung, ayo mari Dina bakal temenin dengan musik favorit kamu. Langsung aja kita bacain ini, udah ada beberapa yang masuk. Ada Sigit dari Area Gorje Boy Absen mau request musik bagusnya Sintar Sinta featuring Arya Galih Kalah. Siap, sudah Dina masukkan ke playlist di siang hari ini ya. Dan ini juga ada Kesot. Nah selamat siang Kak Dina. Nah buat Kak Dina sehat selalu biar bisa siaran Radio Suara Kediri. Amin untuk kamu juga ya. Dan ini mau request musik bagusnya Vita Alvia featuring Sigit Alvaro yang judulnya Oraiso dari Sici. Oke, siap, langsung Dina masukkan ke playlist kita di siang hari ini. Tapi by the way untuk Eskanda yang lain yang juga mau ditemenin boleh banget ya. Jadi boleh langsung aja ke WhatsApp karena Dina mau yang fast response biasa di WhatsApp ya di 081259-33126. Tapi juga buat Eskanda yang pengen banget scrolling scrolling sosial media di Facebook, boleh banget kamu bisa berkunjung di postingan terakhir dan komentar entah itu apapun, cuma saling menyapa-menyapa boleh. Nanti bakal Dinda tungguin dan Dinda bakal balesin tentunya komentar kamu di sana. Langsung aja ini dia Sintar Sinta featuring Arya Galih Kalah.

0: 93.5 Suara Kediri FM.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 93.5 Suara Kediri FM.

Eskendes, Mamda, SMA Muhammadiyah 2, Surabaya Sekolah Unggul Nasional saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 untuk jalur khusus, di mana jalur khusus ini meliputi program nasional, program internasional, program tahfiz Quran, dan program boarding. Dan pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Juni sampai dengan 11 Juli 2026 dengan syarat nilai rata-rata minimal 75, mengikuti tes tahfiz bagi program tahfiz, mengikuti tes TOEFL bagi program internasional, serta tes wawancara. Nah, SMAMDA memiliki fasilitas penunjang lengkap dalam proses belajar mengajar, 54 pilihan ekstrakurikuler untuk pengembangan bakat dan minat siswa, asrama dengan fasilitas memadai yang terletak di lingkungan sekolah, guna membentuk karakter mandiri dan disiplin. Nah, untuk International Education Field Trip, SMAMDA memiliki Sister School, program student exchange, dan berpartner dengan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di Australia, Belanda, Taiwan, Singapura, Malaysia, China, dan Thailand. Sedangkan untuk studi ekskursis, SMAMDA ini menambah jaringan sister school di beberapa sekolah dan universitas yang ada di Singapura, Turki, dan Madinah, serta dilanjutkan dengan program umroh. Segera daftarkan sekarang juga. Pendaftaran online ppdb.smamda.net atau langsung bisa ke Sekretariat SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, Jalan Puncak Anom 91 Surabaya dan Puncak Adi nomor 128 sampai 132 Surabaya.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: 93. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh? Teteh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3.
7: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport 93,5 Suara Kediri FM.

Selamat siang sekalian semuanya, selamat bergabung tentunya untuk kamu yang baru saja bergabung mengudara di Suara Kediri. Selamat siang, Mbak, salam kenal dari Kota Pinggir Kediri Barat. Salam buat semua pendengar dan untuk penyiar juga ya. Dan ini mau request musik bagus, Pesta Panen Padi. Semuanya terima kasih dari Bom-Bom. Dan ini juga masih ada yang bergabung ya, masih tetap stay, Koko Belabak yang mau request musik bagus Aisy Teru 2. Oke, siap. Jadi langsung dimasukkan ya ke playlist kita di sore hari ini. Dan untuk eskena semuanya, karena Cafe Dangdut itu tidak lama, hanya sampai pukul 4 sore. Jadi untuk kamu yang mau ditemenin, ayo buruan langsung aja WhatsApp ya di 081 259 33126.

Eskender, untuk kamu yang sering banget ngerasain sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang hari, pagi, siang, dan malam, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan lainnya, jangan ragu Eskender, cukup obati saja dengan minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini ternyata tidak hanya sebagai obat luar, tapi juga bisa diminum. Kalau sebagai obat luar, seperti biasa, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, oleskan atau tempelkan yang sudah dibasahi kapas dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi jika khusus diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Dan ternyata minyak gosok ini juga bisa ya menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki kamu, mengobati panu, kades, kurap, dan bisul. Kamu bisa langsung beli, tersedia di apotek Gudang Kapuk, dan apotek Mugi Jodoh Ngantru, apotek Kreasea Tulung Agung, apotek Kiat Waras, dan apotek Sumber Warsung Agung. Ada juga tersedia di Blitar, di apotek Punden Sehat, apotek Dian Farma, dan toko obat Yana Baru Blitar, apotek Setia Bakti Jalan Masuk Segat Blitar, apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Koman Blitar, toko Jamu Jago Blitar, apotek Selamet, dan apotek Garum Sehat Blitar.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: Sembilan tiga koma lima suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Esken untuk kamu yang sering banget pusing, kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak pada wanita hamil, jangan khawatir, cukup gosokkan saja dengan minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini tidak hanya sebagai obat luar, tapi juga bisa diminum. Sebagai obat luar, seperti biasa kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, bisa dengan cara lain, gunakan kapas, yaitu basahi kapas dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi jika khusus diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Kamu bisa langsung beli, tersedia di apotek Asia Farma Jalan Raya Migran Kediri, apotek Kusada Pare, apotek Surya Waras Badas, apotek Ijawates, apotek Surya Jalan Doho, apotek Doho Sehat, dan apotek 71 di Jalan Doho, toko jamu air mancur Jalan Hosyokrominoto, apotek Trisula Jalan Hosyokrominoto, apotek Murni Jalan Brijoya, dan apotek Claudia Farma Sukorojo.

Eskender, tidak terasa kita ya sudah memasuki sore hari lagi di pukul 4 sore. Dan harus ini pamit undur diri dari ruang dengar kamu suara Kediri ya di sajian Cafe Dangdut hari ini. Tapi untuk kamu yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Untuk kamu yang sudah bergabung mudara dari siang pukul 1 tadi hingga pukul 4 sore ini. Tapi jangan bersedih karena masih ditemenin tentunya di sajian selanjutnya. Sajian Terminal Musik Anak Muda untuk menemani kamu hingga sore hari di pukul 6 nanti. See you by Skanda, terima kasih dan selamat sore Skanda.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini.
2: Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 10 Juni, diantaranya tahun 1934, Italia menjuarai Piala Dunia FIFA tahun 1934 setelah mengalahkan Cekoslovakia 2-1 dengan perpanjangan waktu. Tahun 1943, pulpen dipatenkan di Argentina. Tahun 1998, pembukaan Piala Dunia FIFA 1998. Tahun 2009, peresmian jembatan Suramadu antara Pulau Madura dan Pulau Jawa, yang merupakan jembatan terpanjang di Indonesia. Tanggal 10 Juni 2015 memperingati Hari Media Sosial yang dicetuskan pertama kali oleh seorang pengusaha. Hari Media Sosial adalah hari berbagi hal-hal positif, pesan-pesan kebaikan dan inspirasi bersama teman-teman, keluarga, dan sahabat. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 10 Juni.
0: ...93,5 suara Kediri FM.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 93,5 Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Eskanda, di dunia yang sangat luas ini, banyak tempat-tempat indah yang ada di dunia dan menarik untuk dikunjungi. Nah, berikut ini adalah negara atau kota yang memiliki pemandangan indah. Paris. Semua orang di seluruh dunia sudah pasti pernah mendengar tentang Paris. Kota yang juga biasa disebut kota romantis ini merupakan salah satu kota terindah dari berbagai kota di seluruh dunia. Suasana romantis kota Paris menjadi lengkap karena ada objek kota yang indah yang menjadi primadona turis ketika berkunjung ke kota ini. Paris memiliki Menara Eiffel dan Museum Louvre berbentuk piramida yang merupakan objek wisata yang cukup terkenal. Kedua objek wisata ini seperti menjadi penanda bahwa kota ini memiliki ciri arsitektur bangunan yang unik dan mengagumkan. Ikon kota dengan suasana romantis yang terkenal ternyata tidak cukup untuk melengkapi kota indah yang terletak di Prancis ini. Paris juga terkenal dengan dunia mode, bahkan menjadi pusat mode dunia karena di kota ini terdapat banyak gerai brand terkenal dari seluruh dunia. Odense. Odense merupakan salah satu kota yang terletak di selatan Denmark ini bisa dikatakan sebagai kota tertua yang pernah ada karena telah ada sejak tahun 988. Nama kota Odense menjadi terkenal karena di kota ini lahir komposer terkenal Denmark Carl Nielsen serta penulis dongeng terkenal Hans Christian Andersen. Menjadi salah satu kota budaya di Denmark, Odense juga terkenal dengan teknologi dan inovasi robotik. Odense memiliki ciri khas bangunan yang khas dengan kebudayaan Denmark yang menjadikan kota ini menjadi indah. Selain itu, biaya hidup di kota ini juga terbilang murah dibandingkan kota lain yang ada di Denmark. Amsterdam. Amsterdam, sebuah kota sekaligus ibu kota dari negeri kincir angin Belanda ini, sudah tidak diragukan lagi keindahan kotanya. Kota dengan banyak kanal ini menjadi salah satu kota dengan letak dataran paling rendah di Belanda, yaitu berada di 6,7 meter di bawah permukaan laut. Kota ini akan sangat memanjakan para wisatawan dengan pemandangan gedung-gedung yang memiliki arsitektur yang menarik dengan beragam nilai sejarah yang dimiliki. Sebagaimana Belanda juga identik dengan bunga-bunga yang cantik, di Amsterdam terdapat taman yang memiliki pemandangan yang menawarkan bunga-bunga cantik, yaitu Keukenhof yang terletak di Lis. Berikutnya, Tokyo. Salah satu kota yang terletak di Asia, tepatnya di negeri Sakura, Jepang, merupakan salah satu kota dengan budaya Jepang yang sangat terkenal dan menawarkan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan oleh para wisatawan. Tokyo sebagaimana Jepang juga terkenal dengan teknologi yang selalu berkembang lebih dulu dari negara-negara lain. Saat malam hari, Tokyo menampilkan pemandangan lampu neon dan papan iklan yang menghadirkan daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Kota ini berhasil menjadikan kepadatannya sebagai salah satu nilai yang menjadikan kota ini menjadi salah satu kota paling indah karena keunikan yang dimiliki. Hal lainnya, Tokyo juga menawarkan sensasi belanja hingga berwisata budaya dan kuliner yang selalu menarik. Cape Town. Kota terindah di dunia selanjutnya terletak di ujung benua Afrika. tepatnya di Afrika Selatan, yang sekaligus menjadi ibu kota negara tersebut, yaitu Cape Town. Cape Town menjadi salah satu destinasi bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke benua Afrika dengan tujuan menemukan pemandangan yang fantastis. Pantai Boulders menjadi salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi apabila mengunjungi Cape Town. Karena di tempat ini menawarkan para wisatawan untuk bisa melihat dan berfoto secara langsung dengan kumpulan penguin Afrika. Selain itu, Cape Town juga terkenal dengan pemandangan alam yang luar biasa dan panorama malam hari yang dapat menjadi pengalaman yang tidak dapat dilupakan. London. London merupakan salah satu kota terkenal yang terletak di Inggris. Ibu kota Inggris ini selalu menjadi tujuan utama ketika berkunjung ke Inggris, dikarenakan memiliki objek kota yang sangat menarik seperti bangunan sejarah hingga Istana Buckingham yang menjadi kediaman Ratu Elizabeth II, penguasa Britania Raya. London memiliki keindahan tersendiri karena terdapat bangunan-bangunan yang memiliki arsitektur klasik dengan kemewahan tersendiri yang menjadi ciri khas dari kota ini. London juga merupakan saksi kejayaan Inggris pada masa lalu. Sebab itulah di kota ini terdapat banyak bangunan kuno yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Tata kota yang sangat menarik juga mengiringi bangunan dengan arsitektur klasik yang menambah nilai daya tarik dari kota ini. Selain itu, pada malam hari, London juga menawarkan pemandangan yang sangat memanjakan mata dengan lampu jalan yang sangat indah serta menyorot ke arah bangunan-bangunan yang menakjubkan. Terakhir, New York. Mungkin tidak ada orang yang tidak pernah mendengar nama New York. Setidaknya pernah mendengar nama kota tersebut. Walaupun bukan ibu kota dari Amerika, akan tetapi New York selalu ramai dengan wisatawan yang datang dari berbagai wilayah. Pusat modernisasi dan industri dunia modern digital tidak salah jika dijadikan sebagai salah satu kota terindah di dunia. Kemegahan gedung pencakar langit yang menjadi salah satu ciri khas New York menjadi daya tarik wisatawan untuk datang. Selain itu, di kota ini terdapat patung Liberty yang berdiri dengan gagah di tengah perairan kota New York. Pemandangan pada malam hari menjadi pelengkap keindahan kota New York dengan gemerlap penerangan yang berasal dari lampu kendaraan yang selalu ramai serta berasal dari gedung-gedung tinggi. Oleh karena itu, tidak heran kota New York menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi. Itulah beberapa kota yang terkenal memiliki pemandangan indah.

93,5 suara Kediri inspirasi dan kreasi. Selamat sore kepada semuanya, selamat bergabung di udara bareng Dinda. Tentunya di sajian Terminal Musik Anak Muda, tempat nongkrongnya musik hit and fresh Indonesia, menemani kamu sekedar hingga pukul 6 sore nanti. Dan sekarang kita sudah sampai di agenda 10 Juni 2026 ya. Tidak terasa kita sudah sampai di pertengahan tahun. Dan tentunya untuk kamu, tidak terasa juga kita sudah hampir ya memasuki malam hari ya. Jadi untuk kamu seperti sudah waktunya memasuki waktu-waktu bersantai tentunya. Jadi untuk kamu yang lagi entah sedang di perjalanan, hati-hati ya, kata Tulus di jalan. Dan untuk kamu sekalian tentu yang bersantai-santai, jadi bareng Dinda hingga pukul 6 sore. Jadi kita akan bersantai bareng tentunya untuk semua sekalian yang mau ditemenin dengan musik favorit kamu, boleh aja langsung WhatsApp di 081259331326.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
0: 93,5 suara Kediri FM.

Eskena yang lagi cari mobil baru, Daihatsu bisa jadi jawabannya. Lewat program Mad Year Special Deal, setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli, Eskena berkesempatan memenangkan hadiah spektakuler dengan grand prize 1 unit Daihatsu Eyeless Special Modification. Bahkan gak cuma itu, masih juga tersedia hadiah menarik lainnya, berupa 8 unit sepeda motor dan 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung. Proses pembelian pun semakin mudah dan sangat menguntungkan. Jadi untuk Eskanda yang ingin tukar tambah, tersedia tambahan diskon khusus, ditambah paket kredit super fleksibel dengan tenor beragam, cicilan dan DP yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Selain itu, ada juga benefit ekstra yang gak kamu temuin di tempat lain. Setiap pembelian Daihatsu, Eskanda akan mendapatkan konsultasi gratis hingga 21 kali melalui Halodoc, serta perlindungan asuransi rawat jalan Garda Heritage hingga 3,2 juta rupiah. Jadi bukan cuma mobil baru, tapi juga kenyamanan dan perlindungan untuk kamu dan keluarga. Program ini hanya berlaku sampai 31 Juli 2026. Jadi segera kunjungi OT Daihatsu terdekat di kota kamu atau hubungi Daihatsu Akses 15898 untuk informasi lebih lanjut. Daihatsu, bahagia sejak pertama karena kamu ada. Kaya.

Eskende, selamat sore dan kamu wajib tahu di mana Smamda SMA Muhammadiyah 2 Surabaya Sekolah Unggul Nasional saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 untuk jalur khusus, di mana jalur ini meliputi program nasional, program internasional, program TAFIS, dan program boarding. Pendaftaran ini dimulai tanggal 1 Juni sampai dengan 11 Juli 2026 dengan syarat nilai rata-rata minimal 75 mengikuti tes TAFIS bagi program TAFIS, mengikuti tes TOEFL bagi program internasional, serta ada juga tes wawancara. Jadi Smamda memiliki fasilitas penunjang lengkap dalam proses belajar mengajar, di mana 54 pilihan ekstrakurikuler untuk pengembangan bakat dan minat siswa. Asrama dengan fasilitas memadai yang terletak di lingkungan sekolah guna membentuk karakter mandiri dan disiplin. Untuk International Education Field Trip, Smamda memiliki Sister School, program student exchange, dan berpartner dengan sekolah dan perguruan tinggi di Australia, Belanda, Taiwan, Singapura, Malaysia, China, dan Thailand. Dan sedangkan untuk ekstra kursi, Smamda menambahkan jaringan sister school di beberapa sekolah dan universitas yang ada di Singapura, Turki, Madinah, serta dilanjutkan dengan program umroh. Jadi segera daftarkan sekarang juga. Pendaftaran online bisa di ppdb.smamda.net atau langsung ke Sekretariat SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, Jalan Puncang Anom 11-1 Surabaya, dan Puncang Adi nomor 128-132 Surabaya.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai.
1: Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan ini, berilah Nabi Muhammad kedudukan yang tinggi dan keutamaan, dan tempatkanlah di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Ya, sekian deh untuk kamu yang baru bergabung. Selamat bergabung Mudera tentu di sajian termuda ya, di 30 menit terakhir tentu bersama Dinda. Ya, sekarang kita mengenal dulu yuk tren non-mensing, di mana belakangan ini ramai dibicarakan sebagai gaya hidup yang terinspirasi dari para nenek-nenek Italia yang dikenal punya umur panjang dan kualitas hidup yang baik. Jadi tren ini unik yang bisa mengajak untuk generasi muda kembali ke akar, memperlambat ritme hidup yang serba cepat dan meniru kebiasaan-kebiasaan hari para nenek-nenek di Italia demi mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Jadi sebenarnya non-mensing ini mengajarkan bahwa sehat dan hidup damai bisa didapatkan dari cara kamu menikmati setiap momen kehidupan dengan penuh kesadaran. Jadi kita kenal dulu, non-mensing ini adalah istilah yang menggambarkan gaya hidup meniru kebiasaan nenek-nenek Italia yang hidup sederhana, aktif, dan dekat dengan alam. Jadi kata ini berasal dari gabungan nonna yang berarti nenek dalam bahasa Italia, dan sufix internet populer yaitu mensing yang berarti memaksimalkan suatu aspek kehidupan. Jadi konsep ini ya sekarang memunculkan dari pengamatan bahwa banyak komunitas dengan umur panjang memiliki pola hidup yang tidak rumit. Jadi ketika diajak untuk lebih menghargai kesederhanaan, misalkan memasak makanan sendiri dari bahan-bahan segar dan tidak terburu-buru dalam menjalani hari. Nah ya, sekiranya salah satu ini dari non-mensing adalah menerima penuaan sebagai proses alami. Bukan sesuatu yang harus dilawan, tapi ternyata pola pikir seperti ini kita diajak untuk melihat usia sebagai bagian dari perjalanan hidup yang tetap bernilai, bukan penurunan kualitas diri. Jadi sebuah studi yang dipublikasi di jurnal Psychoneri Pekinologi ini menemukan adanya hubungan antara cara perempuan memandang penuaan dengan kecepatan mereka mengalami proses menua. Artinya cara kita berpikir tentang usia bisa berdampak pada kondisi tubuh kita nih secara nyata.

Yes, Genda, kita sudah sampai ya di pukul 6 malam. Waktunya Dinda pamit undur diri ya dari sajian terminal musik anak muda hari ini di agenda 10 Juni 2026. Dinda sekarang cepat banget rasanya, kayaknya tadi Dinda baru menyapa di siang hari, sekarang udah malam. Jadi kita udah makin nyantai, jadi semakin happy tentunya. Karena kalau misalkan udah malam, emang enaknya kita makin santai, makin slow, apalagi ditemani dengan musik favorit kamu. Tapi ya Skenda, tentunya jangan kemana-mana, karena Suara Kediri menemani kamu tentunya hingga pukul 10 malam bersama Erika. Jadi di sajian selanjutnya akan ditemani dengan musik playlist ya, playlist Korea untuk menemani malam hari kamu hingga pukul 8 malam nanti. Dan di dasar of Skenda dari sajian termuda hari ini, see you bye-bye dan terima kasih Skenda.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini.
2: Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 10 Juni, diantaranya tahun 1934, Italia menjuarai Piala Dunia FIFA tahun 1934 setelah mengalahkan Cekoslovakia 2-1 dengan perpanjangan waktu. Tahun 1943, pulpen dipatenkan di Argentina. Tahun 1998, pembukaan Piala Dunia FIFA 1998. Tahun 2009, peresmian Jembatan Suramadu antara Pulau Madura dan Pulau Jawa, yang merupakan jembatan terpanjang di Indonesia. Tanggal 10 Juni 2015 memperingati Hari Media Sosial yang dicetuskan pertama kali oleh seorang pengusaha. Hari Media Sosial adalah hari berbagi hal-hal positif, pesan-pesan kebaikan, dan inspirasi bersama teman-teman, keluarga, dan sahabat. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 10 Juni.
0: Suara Kediri hari ini.
3: Eskanda, pecinta kuliner terkadang rela membayar mahal demi bisa menikmati makanan lezat buatan chef terkenal. Namun, bagaimana jika harganya sampai puluhan juta, bahkan miliaran rupiah? Makanan mahal seringkali diasosiasikan sebagai penunjuk status sosial. Tidak hanya lezat, makanan mahal tersebut juga dibuat dengan bahan berkualitas yang tinggi dan proses pengolahan yang istimewa. Berikut daftar makanan termahal di dunia. Yang pertama, kaviar almas. Kaviar almas termasuk dalam kelompok makanan termahal di dunia tahun 2022. Kaviar jenis ini berasal dari Iran dan masuk dalam jenis yang langka. Tidak dijual sembarang tempat, kaviar yang ditempatkan dalam kaleng terbuat dari emas 24 karat ini hanya tersedia di toko Kaviar House and Pruny di Piccadilly, London. Harganya dibanderol $25,000 atau setara dengan 358,6 juta rupiah per kilonya. Yang kedua, Yubari King Melon. Yubari King Melon merupakan buah melon termahal di dunia. Melon dari Yubari ini hanya ada 100 buah dan dijual lewat proses lelang. Harga termahal yang berhasil terjual pada saat pelelangan untuk buah melon ini adalah $23,000 atau sekitar 329,9 juta rupiah. Yang berikutnya, Danske Black Watermelon. Merupakan buah semangka hitam yang cukup langka, semangka Danske ini hanya tumbuh di Pulau Hokkaido, Jepang. Meski hitam, namun rasanya sangat manis dan segar. Harga semangka Danske ini dibanderol dengan harga $6,100 atau sekitar 87,5 juta rupiah. Yang keempat, Dominica Crawlers Pizza Royal 007. Merupakan kreasi pizza yang dibuat oleh seorang koki Skotlandia terkenal bernama Dominico Crawler. Pizza berukuran 12 inci ini diisi dengan lobster yang sudah direndam dengan coconut, kaviar yang sudah direndam dengan champagne, saus tomat, salmon asap Skotlandia, prosciutto, daging rusa, dan cuka vintage. Ada serpihan emas 24 karat yang ditaburkan di atas pizza, sehingga membuat pizza ini tampak sangat mewah. Pizza ini dibanderol dengan harga $4,200 atau setara dengan 60 juta rupiah. Yang kelima, ada Crab Stick Wagyu Rib Eye Steak. Daging sapi ini berasal dari daerah Kode Hyoku, Jepang. Sapi penghasil daging Wagyu dibesarkan dengan makanan khusus dan perawatan yang istimewa, sehingga tidak heran jika harganya pun mahal. Dan Crab Stick Wagyu Rib Eye Steak ini menjadi salah satu olahan Wagyu yang berharga fantastis. Makanan ini dibanderol dengan harga $2,800 atau setara dengan 40 juta rupiah. Dan yang terakhir ada Italian White Alba Truffle. Italian White Alba Truffle ini merupakan jenis jamur yang tumbuh liar dan alami serta termahal di tahun 2022. Meski tumbuh liar, namun jamur ini memiliki harga yang sangat mahal. Salah satu jenis truffle yang harganya mahal yaitu truffle alba putih, harga jamur ini mencapai $160,000 atau setara dengan 2,3 miliar rupiah per 1,51 kilogram. Dari beberapa makanan mahal tadi, mana nih yang ingin Eskanda coba?
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Hoi Laya Skanda, selamat malam semuanya. Gimana Skanda kabar kalian di malam hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Dan selalu semangat untuk menjalankan sisa aktivitas di hari ini pastinya Skanda. Dan senang sekali hari kita dapat mengudara Skanda menemani kalian semua pastinya di Sajian Top Korea. Hari ini agenda Rabu 10 Juni 2026. Udah mulai pertengahan Juni aja nih ya, sekarang gak kerasa banget ya. Dan di sini Erika pastinya bakal muterin playlist musik-musik Koreanya. Jadi buat kalian yang suka banget mendengarkan musik Korea dan punya musik favoritnya, langsung aja kirim pesan kalian di 081-259-33126 atau bisa move ke Facebook kita sekarang di @suarakediri. Nanti Rika bakal bacain lewat komentar kalian. Saya Rika tungguin sampai nanti merapat di jam 8 malam ya. Tetap stay tune terus karena nggak hanya playlist musik bagus, di sini Rika juga bakal kasih informasi menarik seputar K-pop dan juga K-drama. Jadi tetap stay tune di Suara Kediri, inspirasi dan kreasi.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, karena Wafe baru-baru ini mengumumkan program reality show kencan berjudul Stand By Me yang akan tayang perdana pada tanggal 19 Juni mendatang. Dan acara ini dengan konsep berbeda yang menawarkan eksplorasi hubungan romantis tanpa dibatasi oleh gender peserta. Melalui format baru, yes, karena program tersebut berupaya menampilkan beragam kemungkinan cinta dan emosi yang muncul secara alami. Dan Stand By Me menyoroti hubungan antar peserta berdasarkan ketertarikan dan perasaan yang berkembang selama proses berlangsung. Berbeda dari acara kencan pada umumnya, Skanda, fokus utama program ini bukan pada identitas gender para pesertanya. Sebaliknya, acara tersebut lebih menekankan peluang lahirnya hubungan yang tulus dari kedekatan emosional antar individu. Poster resmi yang dirilis memperlihatkan 3 sosok yang terdiri dari 1 pria dan 2 wanita duduk berdampingan dalam suasana yang hangat. Visual promosi tersebut juga memperlihatkan kedua wanita yang saling bergandengan tangan sebagai simbol keterbukaan hubungan. Kehadiran poster tersebut memberi petunjuk mengenai narasi emosional unik yang akan menjadi daya tarik utama dari acara tersebut. Dan Iskanda, teaser resmi menampilkan para peserta yang menunjukkan sikap terbuka saat berkenalan dan membangun koneksi baru.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
2: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Audi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
3: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Albi.
2: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
1: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena BTS akan merilis lagu Come Over sebagai bagian dari rangkaian perayaan Vesta 2026 untuk menandai 13 tahun debut mereka. Pada tanggal 9 Juni kemarin, Skena Big Hit Music mengumumkan bahwa lagu tersebut akan hadir sebagai hadiah spesial bagi penggemar setia BTS. Agensi menyampaikan Skena bahwa untuk merayakan ulang tahun debut BTS yang ke-13, lagu Come Over akan dirilis selama 2026 Vesta. Big Hit Music ini juga menambahkan bahwa lagu ini dibuat dengan perhatian dan juga ketulusan yang mendalam, dan kami akan menantikan dukungan hangat dari para penggemar. Dan sebelumnya, Skena Come Over pertama kali diperkenalkan pada bulan April lalu sebagai lagu kejutan dari edisi Deluxe Vinyl dari album Arirang. Dari sekedah kini lagu tersebut akan tersedia secara digital dan dapat kalian nikmati oleh para penggemar di berbagai platform music mulai tanggal 12 Juni mendatang. Perilisan daring Come Over ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 12 Juni pukul 1 siang waktu setempat. Dan lagu ini memiliki kontribusi penting dari Suga sebagai CEO producer, sementara RM dan juga J-Hope turut tercatat dalam kredit penulisan. Menurut Big Hit Music, Skena, lagu

Yes, karena buat kamu yang saat ini sedang merasakan pusing dan juga kepala berdenyut atau lagi ngalamin sakit gigi, skandal perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak pada wanita hamil, skandal jangan khawatir ya, kali ini langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Yop, skandal minyak gosok cap tunggal ini telah diramu pastinya oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemajuran dan khasiatnya. Dan skandal minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, skandal cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, skandal cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal pada bagian yang sakit. Dan khusus jika diminum, skandal, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan Iskandar, pastinya minyak gosok cap tunggal ini sudah available di berbagai apotik ya, seperti apotik Astria Farma, Jalan Raya Minggiran Kediri, apotik Husada Pare, apotik Surya Waras Badas, apotik Ijo Wates, apotik Surya, apotik Doho Sehat, dan apotik 71 di Jalan Doho, toko jamu Air Mancur, dan apotik Trisula di Jalan Hos Cokro Aminoto, apotik Murni Jalan Brawijaya, dan apotik Claudia Farma di Sukorejo. So Iskandar, selamat mencoba ya, khasiat dan kepanjuran dari minyak gosok cap tunggal

Yes, karena kali ini informasi datang dari aktor Lee Jae-wook yang dimana siap untuk menunjukkan sisi baru dalam karirnya dengan melakukan debut resmi sebagai penyanyi di tengah masa wajib militernya. Pada tanggal 9 Juni kemarin, Iskandar Lee Jae-wook mengumumkan akan merilis single album perdananya bertajuk Shadow yang telah dipersiapkan khusus untuk para penggemarnya. Dan Iskandar album tersebut akan dijadwalkan meluncur pada tanggal 11 Juni besok pukul 6 waktu Korea dan menjadi langkah baru sang aktor untuk menjajahi dunia musik. Dan sekadar proyek musik ini akan semakin menarik ya, karena Lim Sul-ong dari boy group 2PM ini turut ambil bagian dalam proses produksi dalam album debut tersebut. Keterlibatan musisi berpengalaman itu diharapkan mampu untuk menghadirkan kualitas musik yang kuat sekaligus memperlihatkan kemampuan baru dari Lee Jae-wook. Lagu utama Shadow ini menggambarkan perasaan sulit untuk melupakan kenangan cinta yang terjadi di masa lalu yang masih membekas dalam hati seseorang.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena buat kamu penggemar Tomorrow by Together, kali ini Yeonjun TXT siap kembali sebagai solois dengan merilis album terbaru di bulan Juli 2026 mendatang. Pada 9 Juni 2026 kemarin, Naskanda laporan menyebut bahwa idol kelahiran 99 ini tengah mengerjakan album baru sebagai solois dan akan dijadwalkan rilis di bulan Juli mendatang. Yeonjun ini pertama kali debut Naskanda sebagai solois pada bulan September 2024 lalu dengan mengisi OST di drama Korea Cinderella at 2 AM berjudul Boyfriend, dan ia juga merilis digital single bertajuk Goom pada September 2024 sampai mini album bertajuk No Labels Part 1 dengan lagu utama Talk to You pada bulan November 2025, dan mini albumnya tersebut telah berhasil terjual lebih dari 600 ribu kopi di minggu pertama penjualan dan mencapai peringkat pertama di tangga lagu Oricon Jepang. So, buat kalian, siap gak nih nunggu kembalinya Yeonjun TXT sebagai solois?

Yes, karena industri hiburan Korea Selatan kali ini sedang berduka ya. Salah satu kontestan pencarian bakat Sing Again 4 yakni Kim Yeon Seol menutup usianya. Kerabat mendiang membagikan kabar ini di media sosial yang mengatakan bahwa Seol berpulang ke surga. Ponsel dan semua akunnya terkunci, jadi saya bagikan ini lewat Instagram. Mohon temani dia dalam perjalanan terakhir agar ia tak sendirian. Dennis Kanda Kim Yeon Seol meninggal pada 7 Juni 2026 kemarin dan telah dimakamkan pada hari yang sama di Taman Pemakaman Songnam. Dennis Kanda Kim Yeon Seol ini pertama kali disorot usai memenangkan ajang pencarian bakat The Voice Kids di Mnet di tahun 2013. The Voice of Korea 3, I Can See Your Voice 7 hingga Sing Again 4 sebagai kontestan nomor 6. Di unggahan terakhir pada 23 Mei 2026 kemarin, Naskanda mendiang ini menulis caption bahwa sekarang saya berjanji lagi dengan nama sendiri dan saya harap lagu-lagu saya dapat membawa sedikit kebahagiaan kemanapun lagu-lagu itu sampai. So, kita turut berduka cita juga ya atas kepergian dari salah satu kontestan Sing Again 4 yakni Kim Yeon.

Yes, kini buat kamu yang lagi cari mobil baru, kali ini Daihatsu jawabannya. Lewat program Meet Your Surprise Deal, setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli 2026, Eskena berkesempatan memenangkan hadiah spektakuler dengan grand prize 1 unit Daihatsu Ayla Special Modification. Dan gak cuma itu aja, Eskena.

hingga 3,2 juta rupiah. Jadi, Askana bukan cuma dapat mobil baru, tapi juga kenyamanan dan perlindungan untuk kamu dan keluarga. Dan Iskanda, program ini ingat ya hanya berlaku sampai 31 Juli 2026. So, segera kunjungi outlet Daihatsu terdekat di kotamu atau hubungi Daihatsu Akses di 15898 untuk informasi lebih lanjut. Daihatsu, bahagia sejak pertama karena kamu ada.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Ya Skanda, udah 2 jam kita seru-seruan bareng di sajian Top Korea hari ini. Agenda Rabu 10 Juni 2026. Yang dimana kita tadi sudah membahas update info idol sama dengan sing along lagu-lagu hits yang sukses bikin Rabu kalian jadi makin berwarna pastinya. Dan sekarang sebelum beralih ke sajian berikutnya, Rika juga punya satu musik penutup yang fresh untuk kalian ya Skanda. Siapa di sini yang ikutin Girl Group Global jebolan Amerika Korea nih Skanda? Yup, ini ada Katseye, ya di mana Katseye ini punya satu single yang sangat booming nih ya, yakni Gabriela, ya di mana Erika akan putarkan sesaat lagi sebagai penutup di sajian kita Top Korea di hari ini. So Skanda, buat kalian jangan beranjak dulu, jangan kemana-mana, tetap di frekuensi 93,5 karena sesaat lagi masih akan ada sajian by request yang akan menemani kalian semua sampai nanti di jam 10 malam pastinya. Dengan deretan musik-musik Indonesia popnya dan mancanya, jadi buat kalian yang punya request musik bagus atau punya musik-musik favorit, langsung aja kirim pesan kalian Skanda di 081-259-33126. Erika tungguin sampai nanti merapat di jam 10 malam pastinya Skanda. Jadi tetap stay tune di Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Terima kasih banyak semuanya Skanda. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya.

0: 103,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 10 Juni, diantaranya tahun 1934, Italia menjuarai Piala Dunia FIFA tahun 1934 setelah mengalahkan Cekoslovakia 2-1 dengan perpanjangan waktu. Tahun 1943, pulpen dipatenkan di Argentina. Tahun 1998, pembukaan Piala Dunia FIFA 1998. Tahun 2009, peresmian Jembatan Suramadu antara Pulau Madura dan Pulau Jawa yang merupakan jembatan terpanjang di Indonesia. Tanggal 10 Juni 2015 memperingati Hari Media Sosial yang dicetuskan pertama kali oleh seorang pengusaha. Hari Media Sosial adalah hari berbagi hal-hal positif, pesan-pesan kebaikan dan inspirasi bersama teman-teman, keluarga dan sahabat. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 10 Juni. Suara Kediri hari ini.
1: SKNA, setiap negara memiliki bunga nasional yang bisa menjadi karakteristik sebuah negara. Indonesia sendiri punya 3 jenis bunga nasional yang sudah ditetapkan. Ketetapan bunga nasional Indonesia diatur dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993 tentang satwa dan bunga nasional. Menurut ketetapan tersebut, terdapat 3 bunga nasional Indonesia, yaitu bunga melati putih atau jasminum sambac sebagai puspa bangsa, bunga anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis sebagai puspa pesona, dan bunga Padma Raksasa atau Rafflesia arnoldi sebagai puspa langka. Untuk SKNDA yang tertarik dengan flora, terutama bunga dan penasaran apa saja bunga nasional di negara lain, yuk kita cari tahu selengkapnya. Yang pertama, Amerika Serikat. Bunga nasional Amerika Serikat adalah bunga mawar. Hal tersebut ditetapkan Presiden Ronald Reagan pada tahun 1986. Bunga mawar ditentukan sebagai bunga nasional karena merupakan salah satu jenis bunga yang tumbuh di seluruh negara bagian di Amerika Serikat dan selalu ada di berbagai acara serta parade. Bahkan terdapat kebun bunga mawar yang indah di dalam area White House. Selain itu, bunga mawar juga merupakan simbol cinta. Namun tidak hanya satu bunga yang melambangkan negara Amerika Serikat. Setiap negara bagian pun memiliki bunga khas tersendiri. Bunga mawar tidak hanya menjadi bunga nasional di Amerika Serikat saja, tetapi bunga mawar juga merupakan bunga nasional negara Inggris dan Maladewa. Yang kedua, Australia. Bunga nasional Australia adalah Golden Wattle atau Acacia pycnanta. Tanaman akasia bermekaran pada musim semi, yaitu sekitar bulan September. Oleh sebab itu, Australia memperingati Hari Nasional Wattle setiap tanggal 1 September. Sesuai namanya, bunga ini berwarna kuning dan mengeluarkan wangi yang khas. Bunga ini banyak tumbuh di bagian negara Australia, yaitu area yang cuacanya panas dan kering. Sama seperti di Amerika Serikat, setiap negara bagian di Australia juga memiliki bunga khas daerahnya masing-masing. Portugal. Bunga nasional Portugal adalah lavender. Lavender sendiri terkenal akan wanginya yang dapat membuat kantuk dan rileks. Bunga yang khas dengan warnanya keunguan ini ternyata memiliki banyak jenis di seluruh dunia. Meskipun wilayah provinsi di Perancis juga terkenal dengan kebun lavendernya, namun Portugal memiliki kebun lavender dengan beragam jenis dan tidak kalah indahnya. Berikutnya, Belanda. Belanda sangat terkenal dengan tulipnya. Meski konon bunga ini berasal dari Turki, namun Belanda menetapkan bunga tulip sebagai bunga nasionalnya. Bahkan kebun tulip dengan warna-warna yang cantik di Belanda menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan setiap tahunnya. Di Belanda terdapat banyak kebun tulip yang tersebar di beberapa wilayah. Mengingat Belanda memiliki 4 musim, bunga-bunga tulip tersebut bermekaran pada bulan April. Tidak heran harga pesawat dan hotel di Belanda pada bulan April lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya, karena banyaknya wisatawan yang berlibur untuk melihat kecantikan bunga tulip. Prancis. Prancis menetapkan bunga iris dengan 3 buah kelopak sebagai bunga nasionalnya. Bunga iris dipercaya sebagai bunga yang mempresentasikan kebebasan, keceriaan, dan kemurnian. Bunga yang dominan dengan warna ungu ini pada zaman dahulu merupakan bunga resmi dari Kekaisaran Romawi. Iris sendiri mempunyai arti pelangi yang diambil dari bahasa Yunani. Pada zaman kuno, keluarga kerajaan dan aristokrat Prancis menggunakan bunga iris sebagai emblem dan logo keluarga. Hampir semua rumah di Prancis memiliki bunga yang konon memiliki 200 jenis warna ini. Terakhir, Jepang. Bagi Eskanda yang suka menonton film drama, pasti mengetahui jenis bunga yang satu ini. Bunga sakura dan Jepang seakan-akan tidak bisa dipisahkan. Bunga sakura sendiri sudah menjadi bagian integral dan penting dari kebudayaan Jepang pada zaman kuno. Dengan fakta ini, tidak heran bahwa pemerintah Jepang menjadikan bunga sakura sebagai bunga nasionalnya. Bunga yang mekar di bulan Maret sampai April ini memiliki simbol kerapuhan, sesuai dengan umur dari bunga ini sendiri yang hanya bertahan beberapa hari. Bunga sakura bukan satu-satunya bunga nasional dari Jepang. Seperti Indonesia yang memiliki 3 jenis bunga nasional, Jepang juga memiliki bunga nasional lain, yaitu bunga krisan, yang jika dilihat sejarahnya, merupakan simbol keluarga kerajaan Jepang. Bunga krisan yang memiliki arti kelembutan ini merupakan lambang kekaisaran Jepang, sehingga bunga krisan dengan 16 daun mahkota sangat dihormati oleh orang Jepang. Namun tentunya, Jepang sudah terkenal dengan bunga sakura yang merupakan simbol dari musim semi, keindahan, dan kehidupan baru. Konon, para petani di zaman dahulu menggunakan siklus bunga sakura sebagai patokan untuk menanam padi. Itu tadi beberapa bunga nasional dari beberapa negara.
0: Right now, 93,5 Suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Woi Leskenda, selamat malam. Gimana nih Leskenda kabar kalian di malam hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan diberi keberkahan selalu ya, sampai nanti di penghujung hari pastinya. Dan senang sekali Rika dapat mengudara Leskenda menemani kalian semua sampai nanti merapat di jam 10 malam di sajian terakhir kita di hari ini pastinya, di sajian by request. Jadi buat kalian Eskandeh yang kali ini lagi mendengarkan Erika ya, mau request musik bagus Indonesia pop ataupun mancanya, boleh banget langsung aja kirim pesan kalian di 081 259 33126. Erika bakal nemenin apapun aktivitas kalian di malam hari ini. Buat yang kali ini lagi ngerjain tugas atau yang lagi LDR-an sama pacarnya ya, apapun aktivitas kalian di hari ini, Erika bakal menemani kalian semua Eskandeh pastinya. Seperti satu musik bagus yang akan Erika putarkan dari Nadif Basalamah nih, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Mungkin buat kalian yang kali ini relate ya dengan lagu ini, boleh langsung merapat bersama dengan Erika di hari ini. So ini dia, Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalamah. Selamat mendengarkan Eskandeh semuanya.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, itu teh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena buat kamu yang saat ini merasakan sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga siang dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan lain-lain, yes, karena jangan khawatir ya, kali ini langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini sekarang pastinya telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemajuran dan khasiatnya. Dan sekarang minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, sekarang cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, sekarang cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal pada bagian yang sakit. Dan khusus jika diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama air hangat dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan sekarang minyak gosok cap tunggal ini bisa untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kadas, kurap, dan juga bisul. Dan sekarang minyak gosok cap tunggal ini bisa kalian beli di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodo Ngantru, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Kiat Waras, dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Pundan Sehat, Apotek Dian Farma, dan Toko Obat Yana Barum Blitar, Apotek Setia Bakti, Jalan Mastrip Serengat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi, Jalan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Jago, Apotek Selamat, dan Apotek Garum Sehat Blitar.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.
5: Ya, yes, kita masih di Suara Kediri bersama dengan Erika di sajian by request. Kali ini ada pesan masuk nih ya dari Kak Keset di area Klotok. Kata Kediri hadir, katanya mau request satu musik bagus dari Blackout yang judulnya Selalu Ada. Oke, siap Erika, luncurkan Erika putarkan untuk Kak Kesot nih ya khusus. Dan buat Eskanda yang lagi mendengarkan Erika di malam hari ini, mau request musik bagus, boleh banget Eskanda Erika tungguin sampai nanti yang masih sampai jam 10 malam. Jadi buat kalian, langsung aja, jangan tunggu nanti-nanti, kirim pesan kalian di 081-259-33126. Erika tungguin sampai merapat di jam 10 malam ya, Skanda. Dan Erika mau ucapin terima kasih banyak untuk Kak Keset yang sudah merapat bergabung bersama dengan Erika di malam hari ini pastinya. Semoga di hari ini sukses selalu dan diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga keberkahan sampai nanti Kak Kesot istirahat. So, ini dia satu requestan musik bagus dari Kak Kesot, Blackout dengan judul Selalu Ada. Selamat mendengarkan Eskanda semuanya.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Yes, kita masih bersama dengan Erika di sajian by request malam hari ini. Ada satu pesan masuk di WhatsApp suara Kediri dari Kak Teresia Yesa Mariana di Tulungagung. Waduh, jauh banget ini di Tulungagung. Halo Kak Teresia, gimana nih kabarnya di malam hari ini? Semoga selalu sehat dan diberi semangat selalu ya. Sama nanti Kak Teresia istirahat pastinya. Dan semoga di besok harinya bangun dengan energi yang positif selalu pastinya. Dan kali ini Kak Teresia Yesa ini mau request musik bagus dari Jennifer Lopez dan David Guetta yang berjudul Save Me Tonight dan juga Love You Like a Love Song dari Selena Gomez and The Scene. Oke, okay, Erika nanti luncurkan sesaat lagi. Kita putarkan satu-satu ya, Kak Teresia. Dan buat Eskanda yang saat ini lagi mendengarkan Erika, apapun aktivitas kalian yang mungkin saat ini masih beraktivitas atau sudah mulai beristirahat ya, boleh langsung aja kirim requestan musik bagus kalian, musik favorit kalian untuk menemani malam hari ini di 081-259-33126. Erika tungguin sampai nanti merapat di jam 10 malam, Miskanda. Jadi tetap stay tune terus di Suara Kediri, Inspirasi dan Kreasi. Satu musik bagus dari Jennifer Lopez dan David Guetta, Save Me Tonight.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Yes, Kende, kita sudah sampai di penghujung sajian by request di hari ini. Agenda Rabu 10 Juni 2026. Terima kasih banyak buat Iskandar semua yang tadi sudah merapat ya membersamai dengan Erika di hari ini. Erika ucapin terima kasih banyak untuk Iskandar semuanya. Dan kita akan kembali lagi besok ya Iskandar dari jam 6 sampai di jam 10 malam. Jadi buat kalian yang tadi belum sempat bergabung, kirim salam sapanya ataupun request musik bagus, tenang Iskandar, kita kembali lagi besok pastinya dari jam 6 pagi kita sudah playlist dengan musik-musik bagusnya. Jadi ditunggu aja ya Skanda. Dan Erika mau ucapin buat kalian semua, selamat beristirahat. Semoga besok bisa menjadi hari yang lebih menyenangkan daripada hari ini ya. Tetap selalu bersyukur juga apapun keadaan kalian di hari ini dengan di hari yang akan datang pastinya. So, SRK Banbet undur diri dari ruang dengar kalian. See you, bye-bye dan sampai jumpa, Skandah.

0: hadir menemani selama lebih dari 40 tahun, Soclean bangga menjadi andalan setiap keluarga Indonesia. Lewat inovasi produk berkualitas tinggi, dedikasi Soclean nyata dalam merawat keragaman bangsa. Saatnya, rayakan setiap dedikasi dan cinta kita untuk Indonesia. Dedikasi untuk kualitas, dedikasi untuk bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: 93,5 Suara Kediri FM.
2: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 11 Juni, diantaranya tahun 1945, Raden Mas Surya Guritna dinobatkan sebagai Raja di Kasunanan Surakarta, menggantikan Raja sebelumnya, Raden Mas Antasena atau Sri Susuhunan Pakubuwono ke-11 yang meninggal dunia. Raden Mas Surya Guritna lantas menyandang nama Sri Susuhunan Pakubuwono ke-12. Pakubuwono ke-12 memimpin Kasunanan Surakarta hingga akhir hayatnya pada 11 Juni 2004 silam. Tahun 1964, Komisi Bersama Indonesia Belanda terbentuk untuk menyelesaikan sengketa Irian Barat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian New York yang ditandatangani pada tahun 1962. Perjanjian tersebut berisi tentang pemindahan kekuasaan atas Papua Barat dari Belanda ke Indonesia. Tahun 1998, Program Pangan Dunia PBB menyatakan bahwa kelaparan ekstrim telah terjadi di Sudan. Sekitar 1 juta orang di Sudan diperkirakan meninggal dunia karena kekurangan makanan. Tahun 2003, fosil manusia yang diklaim sebagai yang tertua di dunia ditemukan di wilayah Afar di Ethiopia. Fosil tersebut diperkirakan berusia 160 ribu tahun. Tahun 2010, pembukaan Piala Dunia FIFA 2010. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 11 Juni.
1: ...93,5 Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
0: SKPA, kegiatan belajar mengajar, umumnya dilakukan di bangunan sekolah sebagaimana biasa. Namun, di beberapa negara di dunia, terdapat sekolah-sekolah unik yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan ada. Inilah beberapa sekolah-sekolah unik yang ada di dunia. Yang pertama, Sekolah Terapung Bangladesh. Sekolah Terapung di Bangladesh merupakan salah satu sekolah unik di dunia. Sekolah Terapung ini didirikan di atas perahu dan secara khusus diinisiasi oleh sebuah organisasi internasional bernama Bangladesh Rural Advancement Committee atau BRAC. Program Sekolah Terapung ini memberikan kesempatan kepada anak-anak yang tinggal di wilayah rawan banjir, khususnya di wilayah timur laut Bangladesh. Selain BRAC, organisasi lain yang juga memperkenalkan bentuk Sekolah Terapung ini adalah Sidule Swanirvar Sangsta. Tidak hanya berfungsi sebagai sekolah saja, perahu ini juga dijadikan transportasi yang menjemput para siswa di rumahnya. Beberapa perahu bahkan dilengkapi dengan perpustakaan mini, laptop, koneksi internet yang memudahkan proses belajar mengajar. Sekolah unik selanjutnya berada di Gua Tongchong, Cina. Meskipun terlihat tidak ada yang menarik, namun gua ini sudah dijadikan lokasi belajar anak-anak di desa Mao sejak tahun 1984. Tongchong merupakan sebuah gua alami yang sudah terbentuk selama ribuan tahun akibat adanya pergeseran seismik, air, dan angin. Ada sensasi tersendiri kala para siswa belajar di Gua Tongchong, sebab mereka bisa menikmati pemandangan alam yang sangat indah. Karena masuk dalam wilayah yang cukup terpencil dan sulit mendapatkan akses pendidikan, masyarakat desa Mao memilih menjalankan pendidikan sendiri. Yang ketiga, Sekolah di Atas Awan, Cina. Masih dari Cina, negara ini juga memiliki sekolah unik bernama Sekolah di Atas Awan. Sekolah ini terletak di Pegunungan Gulu, Sichuan, Cina. Apabila ingin bersekolah, para siswa harus melakukan pendakian selama kurang lebih 5 jam. Karena letaknya yang berada di ketinggian, sekolah ini dijuluki sebagai sekolah di atas awan. Rupanya, sekolah dasar Gulu ini menjadi satu-satunya sarana pendidikan bagi masyarakat setempat. Menuju ke sekolah, siswa harus sangat berhati-hati karena medan yang sangat berbahaya. Mereka akan melalui jalan setapak di dinding tebing yang tebalnya hanya sekitar 16 inci atau 40,64 cm. Satu-satunya guru yang mengabdikan diri di sekolah Gulu adalah Sen Cicun. Ia sudah menjadi pengajar selama 26 tahun. Sekolah Guru sendiri beroperasi selama 60 tahun sebelum akhirnya ditutup pada 18 November 2011. Yang berikutnya, Sekolah Dasar ABO, Amerika Serikat. ABO adalah sebuah sekolah dasar di New Mexico, Amerika Serikat yang berada di bawah tanah. Sekolah ABO menjadi sekolah negeri pertama di Amerika Serikat yang dibangun secara full di bawah tanah. Sekolah ini sudah dirancang sejak masa Perang Dingin dan rampung pada tahun 1962. Sekolah tersebut dilengkapi dengan atap beton yang berfungsi ganda. Selain sebagai penutup sekolah, atap ini juga digunakan sebagai tempat bermain. Selain itu, sekolah ABO juga dilengkapi dengan ruang penampungan yang mampu diisi hingga 2.000 orang. Bangunan tersebut difungsikan sebagai sekolah pada tahun 1962 hingga 1995. Demikian tadi beberapa sekolah unik yang ada di dunia.
1: 93,5 Suara Kediri FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Selamat pagi Askandaku, spesial hari ini ditemenin sama Dimas ya di Kamis Manis buat Askandaku yang paling manis. 11 Juni 2026 menemani kamu selama 2 jam di SKM3 ya. Jadi buat Askan yang mau bergabung untuk request musik bagus favorit kamu, musik bagus terbaru dari bulan-bulan baru ini ya, boleh banget bergabung merapat aja, langsung join di 081-259-3126. Atau potiskannya mau komen, mau inbox di Facebooknya Suara Kediri juga boleh banget. Semoga hari ini berjalan dengan lancar ya Skanda, apapun urusan kamu semoga bisa selesai hari ini. Semangat buat kamu, jangan lupa mengawali hari dengan hal-hal baik ya Skanda, biar seharian jadi baik ya. Selamat bergabung merapat, enjoy buat kamu semua.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Eskenda, seseorang yang sudah terlalu lama bertahan dalam hubungannya menyakitkan, kayak berkali-kali dibuat luka, berkali-kali dibuat sakit, berkali-kali mengalah, hingga pada akhirnya sadar bahwa dirinya juga berhak untuk bahagia. Ini mungkin mewakili isi hati Eskenda yang relate. Masih bagus dari Audela, aku juga manusia. Ya manusia juga bisa capek, Eskenda. Manusia juga punya emosi, selain dia mungkin selama ini selalu sabar gitu. Tapi sabar juga ada batasnya sih, Eskenda. Jadi Masih Bagus ini tuh mencoba untuk menyuarakan perasaan banyak orang yang sering banget mengutamakan kebahagiaan orang lain. Sampai pada akhirnya dia lupa. Lupa bahwa dirinya ini sedang memiliki hati dan perasaan juga, Eskenda. Dirinya tuh juga punya hati gitu. Logikanya sebenarnya gini, Eskenda. Mau buat orang lain bahagia, tapi diri sendiri belum bahagia. Jadi toh walaupun orang lain itu bisa bahagia, harusnya gak optimal ya. Karena dari diri kita pribadi aja tuh belum sepenuhnya bahagia. Terus dari sini Audela juga mencoba untuk mengingatkan kita bahwa mencintai seseorang tuh gak berarti harus terus-menerus mengorbankan diri sendiri, Eskenda. Karena pada akhirnya apa? Kita semua adalah manusia yang pantas untuk dihargai, dicintai, dan memiliki kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Semoga ya, Eskenda. Semoga Masih Bagus ini bisa menjadi pengingat bahwa tidak ada salahnya memilih diri sendiri kita ketika sebuah hubungan justru membawa lebih banyak luka daripada bahagia. Tetap bersama dengan Nimas, Eskenda. Semoga musuh-musuh bagus yang Nimas hadirkan pagi ini bisa menambah semangat dan kesadaran untuk kita semua gitu ya. Ya gak ada salahnya kita kasih kesempatan buat orang ya, Eskenda. Karena seseorang juga berhak untuk mendapat kesempatan. Tapi kalau misalkan kesempatan yang udah dikasih berkali-kali tetap dihancurin, kita juga manusia. Kita berhak untuk bahagia. Walaupun bahagianya gak sama dia, atau justru kebahagiaan dia gak harus sama kita. Mungkin dia baik, tapi mungkin juga dia gak tepat.

0: Eskanda, ada yang lagi rindu sama seseorang? Yang mana seseorang itu udah gak lagi di dekat kamu? Pasti kamu relate sama Musuh Bagus Rabun Jauh dari Bernadia. Jadi Musuh Bagus ini, Eskanda sebenarnya menggunakan sudut pandang dari Bernadianya sendiri di atas panggung ya. Berharap bisa menemukan sosok yang dia rindukan di tengah lautan penonton. Meski penglihatannya gak sempurna, dia merasa tetap bisa mengenali kehadiran tersebut, Eskanda. Namun ya, sayangnya pada akhirnya Musuh Bagus ini juga berbicara tentang menerima kenyataan. Kenyataan meskipun kenyataan itu benar-benar terasa menyakitkan, Eskanda. Kenyataan bahwa ternyata seseorang itu beneran gak ada. Benar-benar udah gak ada di depan kita, Eskanda. Benar-benar gak ada di pandangan kita. Oke, Musuh Bagus dari Bernadia ini perpaduan dari piano dan vokal yang membuat emosi terasa begitu intim dan personal ya. Video musiknya ini Eskanda dirilis tepat di 17 April di 2026. Kalau Musuh Bagusnya ini resminya di 14 Aprilnya ya. Turut menghadirkan visual melankolis dengan penampilan Iqbal Ramadan sebagai model utama Eskanda. Boleh kamu cek kalau kamu mau lihat video klipnya Eskanda. Buat Eskanda mungkin ada yang ngerasain sakit-sakit gitu ya ketika dengerin Musuh Bagus dari Rabun Jauh. Sakit hati karena menerima kenyataan yang pahit. Atau sakit karena sering ngerasain pusing, kepala kamu berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit inu, dan kaki bengkak. Terutama kamu, wanita yang lagi hamil ya. Jangan khawatir, Eskanda, semuanya bisa teratasi dengan minyak kusut cap tunggal ya. Yang mana minyak kusut cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga sangat terbukti untuk manjuran dan juga khasiatnya, Eskanda. Minyak kusut cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun kamu minum ya. Jika sebagai obat luar, cukup digosokkan pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan keseleo, kamu bisa oleskan atau bisa juga kamu tempelkan untuk kapas yang sudah kamu basahi dengan minyak kusut cap tunggal, terus taruh di bagian yang sakit. Dan khusus jika mau kamu minum, minumlah minyak kusut cap tunggal ini sekena bersama dengan air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes. So, buat Eskanda yang mau beli minyak kusut cap tunggal ini, bisa langsung dibeli aja di Apotek Asri Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Usada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Watas, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Saya, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur Jalan Hos Cokroaminoto, Apotek Trisula Jalan Hos Cokroaminoto, Apotek Murni Jalan Berwijaya, dan Apotek Claudia Farma Sukarejo.
1: Namun khusus kota itu, ku pakai kacamataku.
2: 93,5 Suara Kediri FM.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare
2: 93,5 Suara Kediri FM.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.